0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

Baik, tahu dari pagi hari ini ya, dengan cuaca yang sangat-sangat cerah, panas ya, tahu dari pagi hari ini dibuka sama lebih 13 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa juga untuk siaran yang perempat bisa dijangkau di aplikasi RRI Digital ya, tahu deh, di audio streaming juga boleh di www.rri.co.id. Di pukul 9.14 waktu Indonesia Timur masih di Bercerita Pagi juga ya, Sabudaya. Di pagi hari ini juga bisa berbagi cerita juga nih, Sabudaya, para kidal ya, yang dorang batulis, dorang mumas, atau dorang kegiatan apa, sama pakai tangan kiri. Bisa juga berbagi ceritanya di WhatsApp juga ya, Sabudaya, tantangannya apa aja gitu ya, Sabudaya. Dan tadi juga masih berteman dorang di pagi hari ini sampai di pukul 9.55 waktu Indonesia Timur. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.

0: mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: ato. Mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Me sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau keharia kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses sopik itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam bocor Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Makai yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia karak kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makai yang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makai yang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Ma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Baik, Sahabat Budaya masih di Bercerita Pagi juga ya. Di pagi hari ini ada informasi juga nih buat Sahabat Budaya. Balai BPOM di Sofivi bersama DWP BPOM Maluku Utara menggelar program 1 juta vaksin HPV ya bagi ASN dan juga masyarakat nih Sahabat Budaya. Kegiatan ini juga berlangsung di Aula Gedung Kieraha ya Sahabat Budaya, kantor BPOM di Sofivi Rabu kemarin 12 Agustus ya 2026 memperingati hari ulang tahun Korpri Sahabat Budaya. Program tersebut juga menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui kegiatan kesehatan yang memberikan manfaat langsung ya kepada masyarakat. Kepala BPOM Maluku Utara di Sofivi Hermanto Siahan juga menyebut kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi solid berbagai pihak Sahabat Budaya. Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sahe juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian melalui pemeriksaan kesehatan rutin ya Sahabat Budaya dan juga berkala. Ya, menyoroti pentingnya deteksi dini di berbagai penyakit beresiko termasuk kanker serviks dan juga kanker payudara yang ditemukan di masyarakat Sahabat Budaya. Jadi Wakil Gubernur juga mengapresiasi pelaksanaan program tersebut ya karena dinilai mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Jadi selain vaksinasi HPV ya Sahabat Budaya, kegiatan yang dirangkaikan juga komunikasi, informasi, dan juga edukasi mengenai kosmetik aman kepada para peserta yang hadir bersama, terus peserta yang mendapatkan edukasi mengenai pemilihan, pembelian, ya, Sahabat Budaya, penggunaan kosmetik, serta pentingnya memastikan legalitas produk sebelum digunakan dengan aman, Sahabat Budaya. Dan juga edukasi tersebut juga menjadi upaya Balai BPOM di Sofivi meningkatkan literasi masyarakat agar lebih cerdas ya untuk memilih produk kosmetik beredar. Jadi pelaksanaan vaksinasi dan juga edukasi juga memperkuat sinergi Balai BPOM ya Sahabat Budaya di Sofivi bersama DWP dalam mendukung perlindungan kesehatan masyarakat. Nah itu ya Sahabat Budaya, BPOM Sofivi gelar vaksin HPV untuk ASN dan masyarakat Maluku Utara. Dilansir juga Sahabat Budaya dari laman rri.co.id.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Kiraha.

Baik, sama udah cinta di kota Dayan dari Yopi Lato sebagai lanjut terakhir di Bacarta Pagi di pagi hari dan juga di Kerha Pagi ya. Saatnya untuk saya Sri Anugrah potemen dulu dari Ruang Dengar Sapa Budaya di pagi hari ini. Nanti di Kerha Siang Sapa Budaya di jam 11 sampai di jam 6 sore ditemani oleh Karima ya Sapa Budaya. Bahwa kalian bertugas di pagi hari ini, saya Sri Anugrah tani sudah Bung Adrian, Torang Batabia, sampai Bakuda apalagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Mak, Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke Mak? Semoga sehat lah Mai. Mak saya be salu ngonung Mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapa yang dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama Mai, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Suara Budaya Kiraha.

0: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Yohasi Wolop 5 Kobabso 4 Ternate Suara Budaya Kierahang.

Wongi adalah salah satu jenis roh gaib yang hingga saat ini masih dipuja oleh sebagian kecil masyarakat tradisional di Maluku Utara. Tempat untuk bersemayam roh gaib ini biasa disebut Fala Wongi atau Wongi Mafala atau rumah jin yang ditempatkan di salah satu sudut rumah, di luar rumah atau juga ditempatkan di sekitar rumah tempat tinggalnya.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: belum siap.
1: Kita di pantai ini, gak banyak orang juga. Buka dah.
0: Gak mau.
2: Ya udah.
0: Ri, kenapa dibuka?
1: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
0: Iya sih.
1: Makanya buka aja. Katanya mau mandi.
0: Tapi saya belum siap.
1: Apa sih? Cuma buka masker aja. Pakai acara belum siap.
0: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
1: Astagfirullahaladzim.

sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai dan Padi Suha.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya? Kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak. Apa iya? Kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Terima kasih masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Edisi siang ini Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Rima Amurang, pemetamatabang di teknik studio juga pemancar kayu merah Ternate yang tergabung dalam tim Kieraha siang akan bertemang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan ragam program siaran di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha ya. Pukul 12 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, yang saat ini sedang menikmati menu makan siang bersama dengan keluarga. Selamat makan siang ya. Yang saat ini masih sibuk dengan segala aktivitasnya, mungkin tidak bisa makan siang bersama dengan keluarga, jangan sedih ya. Pastinya Uni bisa menikmati menu makan siang mungkin bersama dengan teman.

0: Tirsatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

Sahabat budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha. Dan saatnya Torang jelang kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 12.39 menit waktu Indonesia Timur.

riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya.

Wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Benteng Toluko adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluko masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluko memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kita lihat ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang utara dipakai juga untuk ke pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsah diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluko yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluko ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluko memerintah sekitar tahun 1692. Dari bumi Maluku Kieraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Nagi mangawe ojengone pohoru ye kan horu gi opua. Pasti ngene mesin hang ni mesin hang ya pohoru moju. Ya di pohoru bisa ngone fudi atau masih dangoli kabolo.
2: Payo kabolo.
1: Kabolo pokoknya kaki tata tarika kabolo kuah si.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara, seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mananya orang ini semua ni punya rezeki rai mah, semua ni studio. Kemahok punya di home, setiap tahun ni di musim mas semangat tak lagi wa. Makul mau ingat marom mula apa?
2: Marom. Musi lagi
1: namanya malagu lagi wa. Negeri aling-aling. Sekarang tu mau bupani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu,

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pering dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: ato. Mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Me sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik

0: berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan Sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan Sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
1: Mekanisme Sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya Sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya Sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung ditahan itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara Sopik. Tuh, jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses Sopik itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Tuh, jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: Dan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam proses Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang makai yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Di laut, di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air, itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tar sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar, kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu, dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya

0: ini percaya tidak percaya tapi ada, dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
1: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no! Jangan ganti frekuensi, tetap di

Masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, ada tradisi Joko Kaha menyambut kedatangan ke Jati Maluku Utara Robertus Melchisedek di Ternate. Penyambutan berlangsung saat Robertus tiba di Bandara Sultan Babula setelah mengikuti pelatihan, maksud kami pelantikan, di Jakarta. Joko Kaha bermakna injang tanah dalam bahasa Ternate dan menjadi tradisi penghormatan kepada tamu agung. Tradisi tersebut umumnya diberikan kepada tamu yang pertama kali menginjakan kaki di Ternate, Maluku Utara. Kedatangan Robertus juga disambut dengan tarian soya-soya sebagai bagian dari rangkaian penyambutan adat. Ia tiba setelah dilantik dan diambil sumpahnya oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta. Robertus menggantikan Sofari sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara berdasarkan keputusan Jaksa Agung. Keputusan tersebut tertuang dalam keputusan Jaksa Agung RI nomor 879 tahun 2026 tertanggal 29 Juli 2026.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

Sahabat Budaya, pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya Toron bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia Jakarta Barat menggelar berbagai perlombaan yang diikuti 210 warga binaan sosial pada Rabu kemarin untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Devi Riana Sumanti mengatakan kegiatan ini digelar untuk membangun semangat kemerdekaan dan kebersamaan warga binaan. Perlombaan digelar di lapangan basket dan dilengkapi lomba kebersihan wisma dengan hadiah berupa makanan atau peralatan yang dibutuhkan warga binaan. Kegiatan ini diharapkan membuat warga binaan tetap bahagia dan merasakan kemeriahan kemerdekaan meski berada di panti.

Maluku memamerkan kerajinan busana tenun pangan lokal dan seni budaya dalam Discover Nusantara di Hotel Borobudur Jakarta selama 28 hari untuk memperluas pasar produk UMKM. Ketua Deskranasda Provinsi Maluku, Maya Baby Lewi Risa mengatakan pada Rabu kemarin, kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan produk unggulan Maluku ke pasar nasional hingga mancanegara. Produk yang ditampilkan antara lain tenun, kerajinan berbasis budaya lokal, serta olahan sagu dan singkong yang dikemas higienis dan praktis. Selain pameran, Maluku akan menampilkan pertunjukan musik tradisional pada 15 Agustus mendatang. Sampai di mari kabar berita.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi. Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ponova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya kalau misalnya ayah ngomong sama orang Semarang, agak diayun-ayun gitu harus, ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Soft spoken. Jadi orang soft spoken. Gitu. Agak diayun gitu ya.
2: Diayun dong.
1: Apa kabar Mas Titis Sambodo ya?
2: Betul, Po. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar sehat. Baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah ramai, Po. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada macam-macam, tapi tetap panas karena kemarau, Po.
1: Iya, benar, sama sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya enggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Po ya. Jangan
1: Amin.
2: Sampai kemudian kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa
1: gitu kan. Betul. Nah, yang terpenting sehat. Adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki boleh, Po.
1: Jangan dong. Satu tangki. Meluber-meluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Pak, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Oh, Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Mocopat itu, Pak.
1: Oh, itu mau cepet ya. Ini Mocopat ya. Oke. Okay.
2: Ini lebih ke apa ya, Pak? Semacam tembang begitu, Pak. Jadi kalau di Sunda ada kitungan mungkin, atau di Bali juga ada semacam ya kitung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di mana? Di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Pak.
1: Oke. Okay. Tapi beda-beda itu.
2: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas ya.
2: Iya, nanti kita tanya sama ahlinya, Po.
1: Iya, benar-benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar gak sih?
2: Betul.
1: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
2: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Bapak-Bapak itu
1: tepat. Tapi pengen tahu yang dipakai Mas Titis sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
2: Ini kalau saya blangkon.
1: Itu blangkon.
2: Kenapa Pak Bambang gini?
3: Tutup kepala.
1: Tutup kepala. Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, ayah juga pakai tutup kepala.
2: saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakarta nih, model Perbawan kalau nggak salah
1: gitu. Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
2: Udeng apa apa gitu ya, Pak ya.
1: Udeng itu kalau dibaladoin enak tuh.
2: Udang tuh, Pak.
1: Oh, itu udang.
2: Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
1: Oke, siap. Baiklah, kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break, namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan, Mas Titis.
2: Oke, baik, monggo silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini, bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang ada 0811-277-7914. Monggo yang mau tanya, mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan, atau gimana sih cara nembangnya begitu kan, karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu Pak biasanya. Nah nanti mungkin Pak Bapak bisa nyontohin ini Pak, mau copat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk Pak.
1: Kita kupas aja dulu, mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa, silakan.
2: Oke, nah, deh Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini Pak Bambang, mocopat Semarang itu kan sebetulnya ini mocopat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengkok, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka Pak Bambang?
3: Ya baik, selamat siang Pak pendengar RRI di manapun berada, Perumpat ya. Mocopat ini Mas Itis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
2: Macapat
3: gitu kan Pak. Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mocopat ini, ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Itis. Karena apa, di Bali ada di Bali itu ada tradisi mabasan yang dibaca ini mocopat itu
2: sama ya.
3: Kemudian di Sunda itu ada pupuh. Ya, di Sunda ya jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 di Jawa, di Bali ada 15, di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa Persijang 15 ditambah 2 pupuh yaitu Lambang dan Ladrang, itu teman-teman yang Sunda ya. Nah di Jawa itu ya, di Madura ada.
2: Ada juga ya?
3: Ada. Oh. Di Sasa ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya sebenarnya cukup
2: menasional ya.
3: Masih ya, tidak hanya miliknya orang Jawa. Ya, dari sisi bentuk itu ya. Ya namanya juga mirip-mirip. Ya misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmorondono ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana.
2: Asmaradana.
3: Ya, teman-teman di Bali Semaradana. Ya mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya, itu kemudian apa sih yang membedakan ya, kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu, tapi bentuknya sama, bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris ya itu sama. Ya ini sudah saya teliti itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah, yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
2: Penciptanya
3: ya, itu punya ciri khas. Misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Misalnya begitu ya, meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Itu kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah seperti itu. Itu nah sekarang yang berdasarkan tempat ya, Semarangan ya. Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya Mas Ibis.
2: Sastranya ya Pak ya.
3: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
2: Sastra.
3: Ya, jadi memutusnya ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya. Misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Ya sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya sastra itu terbingkai oleh lagu.
2: Sastra. Oh, sastra benangku lagu itu Pak.
3: Iya. Jadi terbingkai oleh lagu. Yang penting adalah lagunya itu ya. Itu unik, yang uniknya kenapa Semarangan jadi unik ya? Kita tahu ya bahwa mocopat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin.
2: Ya, kita terima dulu ya Pak ya, ada telepon dari Semarang. Oke. Halo, selamat siang. Aduh, terputus ya. ternyata. Moga bapak-bapak bisa dilanjut lagi bapak-bapak.
3: Ya. Tadi ya lagunya ya maksudnya. Kalau yang lain itu kan selindro, pelok selindro, ada selindro padat 6, padat sama, padat menyuro. Pelok ada pelok 6, pelok barang gitu ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, mencoba Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Semua nada untuk pelok kan. Kemudian untuk selindro ini yang paling unik. Ya, mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya Mas Titis itu. Lagu selindro itu seperti diatonis.
2: Diatonis Pak.
3: Iya.
2: Ya? Tangan agak berat gitu Pak.
3: Betul.
2: Ya?
3: Jadi selindurnya itu selindro diatonis. Kalau selindro biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding ding lo lo madam ci gitu ya. Na na na na na na itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do re mi sol la do.
2: Do re mi sol la do ya Pak.
3: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
2: Oke.
3: Seperti itu. Itu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu tuh loh ya. Kalau selindro murni itu kan di piano enggak ada ya. Tapi kalau di Mocopat Semarang jadi ada.
2: Jadi Mocopat Semarangan itu lebih apa ya Pak, condong ke musik-musik diatonis gitu ya Pak?
3: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah ini aneh. Dan masuk itu yang heran saya.
2: Meramunya gimana gitu
3: Pak? Betul gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Mocopat Semarang ini sudah masuk WBTB, ya, warisan budaya tak benda pada bulan Oktober tahun 2024.
2: 2024 ya.
3: Jadi
2: ya,
3: ini sudah hampir tahun kedua. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Itu selebrasinya budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
2: Betul.
3: Yang kedua juga RRI Mas Itis, jangan dilupakan. RRI ini yang mempopulerkan Mocopat Semarangan.
2: Loh, ternyata RRI.
3: Iya, RRI jangan Semarangan. Iya, jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Itu. Kalau lahirnya kita enggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya enggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu gitu. Tapi yang aneh itu adalah nat itu tua ya, kemudian diperbaiki dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an ya. Kalau enggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Ponidi dulu ya.
2: RRI Semarang betul.
3: Iya, betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan.

0: apa ya
1: piano,
0: piano
1: masuk
0: gitu kan. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
2: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
0: 0284 8316661 atau bisa WhatsApp di 0811277794.
2: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi, Mas Titis.
0: Oke, 0248316661 atau bisa pakai WhatsApp-nya di 0811277794.
2: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812114928 ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap. Oke, kalau gitu ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
9: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
9: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya, kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan, kalau sudah ada yang bergabung di Semarang.
9: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Bo, yang kirim WhatsApp.
0: Iya, silakan Mas Titis, diangkat dulu.
9: Dulu ya, Bo, ya?
0: Oh iya, silakan.
9: Oke, ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini, assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu? Apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan. Bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak. Ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
9: Siap, silakan, Pak.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
10: Halo, Mas Titis. Mas Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang apa?
9: Mau bilang apa?
10: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah, tuh, Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut. Ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
10: Ternyata begitu deh. Kalau teman-teman tuh cepet-cepet ke dalam tol.
0: Ya, nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang.
10: Udah aku catat kok.
0: Oh, ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
10: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
10: Macopat atau macopat sih?
0: Boleh kata
9: macopat bisa, Bu.
0: Ya, kata Pak Dokter tadi macopat bisa, macopat juga bisa.
10: Itu tradisi macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
10: Okay. Yang kedua?
0: Ketawa.
10: Itu aja deh, Monova.
0: Oh, itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
10: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tidak tahu bertanya ya, Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan, Pak Dokter.
9: Oke, monggo silakan, Pak Bang.
11: Saya ke yang terakhir dulu karena ini ya.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
11: Jadi Mocopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni yang ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu Mocopat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasa ya. Itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya. Terserah mau dibaca kapan. Ya, itu. Jadi ini karya sastra ya, Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Jadi ini sebuah lagu. Ya kapan kita mau melakukannya, tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu yang gembira, ada semua. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik, ini menarik. Bisa diulang ya, Mbak
9: Tadi? Bu Farida di Palu tadi, pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu? Apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya, Pak Bambang?
11: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada pada aturannya ya. Karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya. Aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali, bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya. Yang baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya. Itu filosofi kan. Jadi ini adalah media. Macam itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan, dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah, itu saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya, teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada macapat itu yang jumlahnya 11 lah di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
9: Siklus kehidupan ya, Pak.
11: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya. Mijil itu artinya lahir gitu ya. Kemudian itu di akhir, yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal dipocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo, ini siapa yang memvalidasi. Karena kelahirannya itu tidak urut seperti itu lahirnya Mocopatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Hidung Sundayana misalnya. Iya, hidung-hidung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sih enggak masalah ya. Peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do, do mi fa sol si do, nah, itu. Ya. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno nene mingkar mingkure ngangkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do, nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tuh ya. Do kita rendahkan aja biar makin rendah, biar enak nembangnya. Do re mi sol la do, do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: Nah, ini kita kembalikan lagi masih. Do re mi sol la do masih itu adanya. Saya kira itu ya.
1: Oke.
0: Untuk yang pertanyaan kedua.
1: Iya. Nah, dan Macapat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain, Pak?
0: Ini,
1: Pak?
0: Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya. Mbak Nova ini karena apa di Macapat gaya Semarangan ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa. Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian jadi lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang azan. Jadi orang nembang Macapat Semarang itu seperti orang azan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: ngomong. Itu.
1: Ya tinggi banget ya, Pak ya.
0: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Unsur Tionghoa, huangnya, huanya di mana Tionghoa? Huanya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do le li lo la lo. Lo, misalnya ada lagu saya ingat lagu sampai entah misalnya itu
1: seperti sama ya Pak.
0: Iya, dadanya selendurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
1: Notasi diatonis
0: iya, ya. Iya, gitu ya. Oh, diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
1: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
0: Karena ada miring kan?
1: Ada miring.
0: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
1: Agak susah dibaca juga.
0: Susah dibaca kalau enggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa. Ya. Bingung gitu. Ini bunyinya gimana gitu ya.
1: Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya Pak.
0: Iya, ya, betul.
1: Oke. Okay. Jadi gitu Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian yaitu tadi cara nembangkannya pun unik begitu. Beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakartan atau Ngayogjan itu beda begitu. Jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
2: mocopat Semarang ya.
1: Betul.
2: Oke. Okay. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
1: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 081127779 14. Ya, saya agak pelan. Tadi request dari Teh Ica. Cepat-cepat gitu.
2: Iya.
1: Dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan ya.
2: Oke, di sana sudah adakah?
1: Belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
1: Oke, siap, silahkan.
2: Oh udah, oh ya, oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang. Oh, Nova.
2: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi. Ya.
3: Iya, betul. Selamat siang, Mas Besambut juga Bapak.
0: Selamat siang.
3: Orang Semarang tapi belum paham soal mocopat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabdo. Apakah ting-ting Pak Narto Sabdo itu juga termasuk mocopat yang nadanya gembira seperti ojo dipleroi apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Narasumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
2: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
1: Oke, kebetulan belum ada di Pak, apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, silakan.
1: Monggo Pak Bambang dipertanyakan dari Bu Umi. Baik. Asli Semarang atau dari Jakarta?
0: Jadi gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Jadi Bumi ya, gending-gending Semarangan tuh, tapi gending-gending Karawitan yang gede di Semarangan itu tanpa vokal.
1: Oh, tanpa vokal ya?
0: Tanpa vokal ya, di awal gitu, mengawali pertunjukan apa sebelum sebelum vokalisnya pada datang gitu, bunyi gamelan gitu ya, itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo dipleroi dan lain-lain itu termasuk Semarangan? Itu umum kalau itu ya. Itu nadanya umum. Hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Narto Sabdo yang rumahnya di Semarang kan gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Tapi Pak Narto Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan mocopat Semarangan, mocopat Semarang ya. tadi saya temukan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang.
1: Okay.
0: Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponisnya, komponis Karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan Mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah Karawitan itu bowo.
1: Oke.
0: Okay. Bowo itu mengawali.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Mengawali sebuah gending gitu ya, itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Ojo

0: Enak.
1: Isine. Udah seterusnya. Nah, itu untuk
2: sampai sore mah enak, Pak.
1: Itu oleh rata-rata digunakan untuk bawa atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi Narcato sangat berjasa dalam penyebaran Macapat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
0: Okay.
1: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya.
0: Oh.
1: Kemudian ada ciptaan-ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan dua, Kinanti dan Pocong.
0: Ya.
1: Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang Macapat bergaya Semarang ya.
0: Bikin sendiri ya, Pak.
1: Bikin sendiri ya. Ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
0: Iya, betul.
1: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
0: Apalagi BPTP ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Harus dikembangkan ya, Pak ya.
1: Harus begitu.
0: Oke, gitu, Pak.
2: Jadi Macapat di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya.
1: Iya. Banyak sekali versinya.
2: Iya.
0: Ada di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu, Pak.
2: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi Macapat sendiri.
0: Kalau dari personal Tribun Pak Bambang ini.
1: Iya, kalau sekarang yang misalnya dia nembang apa, karena ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono. Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono lari itu loh.
2: Gitu. Oh, banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
0: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
2: Oke, boleh.
0: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini Macapat Semarang kan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu, Pak, penggunaannya?
1: Iya, wah, kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya? Apalagi pasca WBTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan,
0: semakin banyak.
1: Okay. Ya. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu dendang Semarang misalnya. Nah, itu kan nadanya nada-nada Semarang. Kemudian bawa-bawa aja dikasih
0: Semarangan
1: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini Mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
0: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu, Pak. Jadi kalau Semarang apa ya, produk yang berwah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di Kota Semarang.
1: Betul.
2: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada
1: Iya, di Jakarta ada gambang kromong.
2: Nah, iya benar.
1: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
2: Itu kan.
0: Semarang itu apakah pengembangan dari Macapat Semarang atau?
1: Bukan, itu musik ya.
0: Musik ya, Pak ya.
1: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
2: Ada dugaan.
1: Dulunya sama kota dagang kan dulu.
2: Iya benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, Pak Bambang, ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai Macapat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan Macapat Semarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
1: Ya. Jadi yang namanya tembang mocopat, dalam hal ini kita sebut yang mocopat Semarangan ya, itu adalah mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya, sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
0: Gitu. Untuk melepaskan nadanya ya Pak ya Pak.
1: Iya betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
2: Oke.
1: Pakai keyboard. Jadi bukan lagu kayak Denny Catnan itu bukan. Dengan satu komposisi itu enggak.
2: Istilahnya senandung gitu ya Pak Bambang ya?
1: Ya semacam itulah ya.
2: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
1: Ya ada yang latar belakangnya itu ada latar belakang yang petani di sawah seperti itu.
2: Iya benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya bersenandung, akhirnya lahirlah mocopat-mocopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
1: Betul ya.
2: Oke dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
0: Ini semangat agak lumayan sepi nih, Pak.
2: Dagangannya enggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
0: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
2: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
0: Ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap ya tunggu yang ingin bertanya tentang mocopat Semarangan, silakan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya diajari tembang mocopat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu?
1: Yeah,
0: ternyata ini adalah pengembangan begitu kok. Jadi walaupun mocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
2: Okay. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
1: Betul ya.
2: Oke.
1: Bahkan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campursari yang belum ada bawanya masih di
0: sebuah
1: kelompok. Belum ada. Kalau mau lagu campursari itu kan kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu mocopat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selindro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do. Ya misalnya lagu Neng Pinggiring Pengawan. Ya misalnya itu ya punya Mas almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambuh ya.
0: Itu gambuh ya Pak.
1: Iya, saya buatkan ya. Sekar gambuh peng satu Kang Cinator. Waduh seterusnya.
0: Jadi kan ya Pak Bambang enak kok itu.
2: Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
1: Lagi Pak, kalau teman-teman di mana pun ingin belajar lewat channel YouTube saya itu sudah lengkap.
2: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
1: Bambang Sulanjari.
2: Bambang Sulanjari ya.
0: Ketika aja mau coba Semarang pasti muncul di situ.
1: Oh iya.
2: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
0: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
2: Belum nih kayaknya, tadi udah kedip-kedip putus lagi.
0: Mungkin saya tambahin satu pertanyaan ke Pak Bambang, boleh ya Pak ya?
2: Baik.
0: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan, membaca mocopat bersama-sama gitu Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak? Kalau di Semarang gitu Pak?
1: Ya, agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
0: Oh, ada jejak-jejaknya.
1: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan gitu loh. Ya. Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum lihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, ngecopatan keliling itu, yang khusus melakukan Semarang itu belum.
0: Oke.
1: Tapi lombanya sudah ada.
0: Lombanya sudah ada.
1: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin, sejak berapa tahun ya, 5 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah rutin.
0: Oke. Dan kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah betul nyampe itu Pak?
1: Nah uniknya vokal, kalau mau copat kan gini Mas, kalau mau copat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan, boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
0: Oke.
1: Nah, misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
2: Oke. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan bisa, ya Pak Bambang ya.
1: Asal enggak diiringin loh, kalau diiringin nanti ya kacau yeah sama tingannya.
2: Oke, okay, ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
1: Oke, okay, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi BPTB itu adalah macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas, di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasak, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk apa tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa. Dan dengan belajar di macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian Pak.
2: Oke, Pak Bambang terima kasih, Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu ya.
0: Amin, ya. Amin, Ponova juga.
2: Iya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis. Siap, ya.
0: Salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
2: Baik.
0: Tanggal tengah, belum tanggal muda lagi ya, Pak.
2: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Jamabe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar, makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3, Diva, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda,
4: Pro4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Perempat Suara Budaya Geraha.
2: Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Torang bangun apa lagi di program Torang Badangdut edisi Kamis 13 Agustus 2026. Bersama saya Rima Murang. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0921-3126518, bisa juga di 0821-9526-6695. Telepon WA juga sudah boleh sahabat budaya melalui line telepon 0853-9853-3951. Yang mau bergabung, Rima tunggu atensinya di sore ini dalam program Torang Badangdut.

0: Yang di itu.
1: Apa sih?
0: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau neka?

Masih di Torang Badangdut, sahabat budaya. Rima masih buka line telepon untuk sahabat budaya yang ingin bergabung ya, boleh di 0921-3126518 juga lewat WA ya. Torang langsung coba tarima ya. Halo. Masih tar ada lagi ya. Oke, Torang coba lagi ya. Halo. Oke, terdengar ya. Oke, terima kasih. Mama Indah, mohon maaf, ini tadi sih katanya sujadi ya, tapi tuh coba terima lagi. Semoga kali ini bisa keluar suaranya. Oke, terima kasih ya, belum bisa keluar suaranya ternyata. Tapi ini pas yang gak mati tuh dapat dengar ya, tapi bikin apa kok pas bicara begini terbisa dapat dengar. Oke, sahabat budaya yang ingin bergabung coba dulu ke apa ya, di 0921-3126518 atau 0821-9526-6695 untuk WA. Nanti Torang lapor lagi ya ke Taman Tamang di TMB untuk segera diperbaiki, karena katanya tadi sujadi ya, tapi tiba-tiba mau terima telepon terjadi lagi. Sudah, untuk Mama Indah, karena sekarang harga emas lagi turun. Terima kasih hadiah sudah ya, lagu dari Mario dengan 24 karat. Lumayan lah DP harga masih 2 jutaan ke atas ya.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!

0: Torang Badangdut Perempat RRI Ternate. Oke, so ada yang bergabung, torang terima dulu ya. Halo, Torang Badangdut.
1: Badangdut Tempunya.
0: Oke, Kota Her, eh?
1: Iya, Kota.
0: Apa kabar?
1: Habar Nukasa, habar lalah.
0: Lahalah abaton ya. Singunah habar Nukasa.
1: Habar lalah abaton.
0: Oke, Kota Her sigisi lagu kua nih.
1: Lagu Liur Melambang Rang Permatasari.
0: Oke, okay. Salam-salamnya silahkan.
1: Salam pertama buat Mbak Lima, harapan sehat selalu.
0: Insyaallah, amin.
1: Dan berikutnya harapan sehat Ibu Indah di Kulabah, harapan sehat selalu. Selalu senyum terus. Dan Ibu Mafia juga di Taliabo, di tim Sius termasuk serupa di alamat di terdetim siapa ku Aipin Tidore Bung Din ku Ama juga Bung Yasin Buce Bung Odi si Kampung Pisang Ibu Farida di Oscar Tanoko Mas Andi di Batam, Andi di Bajan, Andi di Jambi juga Puramasari Sibaria Akang di Mariaro Yani Ila di Lumangga juga Ayu di Masuri Bung Atis di Saho Timur Bunda El, Nuna Fika juga, Bunda Detalia di mana ada juga.
0: Ya.
1: Semua-semua sudah harapan. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kota Her ya yang sudah bergabung sore ini. Yang mau bergabung Rima masih tunggu atensinya di 0921-316-518 juga 0821-9526-6695. Ada yang WA boleh chat ya di 0853-9853-3951.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

95,1 FM Sahabat Budaya. Terima kasih Guni masih mendengar Empat Orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Yang mau bergabung, Rima masih tunggu atensinya di kesempatan sore ini dalam program Torang Badangdut. Bisa request lagu, juga bisa kirim-kirim salam pastinya.

0: pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompa.

0: adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasado ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut Panji dan bendera kecil yang disebut Dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut Paturo yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat Sasadu utamanya diletakkan alat musik tradisional Kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

untuk berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إلى عبد المؤمن صلى الله عليه وسلم.
1: Nah, setelah Pujiara menapaki beberapa anak tangga, Pujiara akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, Pujiara dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para Pujiara yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas kah? Terus terang saya juga.
1: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Dan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah begini, jalan yang belum jatuh di sini.
5: Oh, sudah sering datang ke sini?
3: Iya. Ini kan kadang-kadang orang yang biasakan datang. Biasakan dong bilang ini, aku jatuh, bah. Orang tak percaya begitu-begitu.
1: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih dia lingkungan. Dari semua adalah 1, 2, 5.
7: 5 makam?
6: 5. Nah, kalau yang paling ramai, agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
7: Minggu ya?
6: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam-jam?
6: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang keramat di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia muncul, tidak tahu. Di tahun itu tidak ada.
1: Layaknya orang berziarah, di Jere Kulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
6: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa, bikin ritual untuk ziarah
7: tolak bala.
6: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini dan kololi itu ziarah, lain ziarah, lain di puncak di atas ziarah di atas, lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dompigi di mak itu keramat-keramat yang ada padon jara di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan.
7: Oh.
6: Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
1: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jere Kulaba. Pak Rabdi tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
0: Ada orang di arah sini kalau niat karena tetap dong harus lah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang, kumbung bawa kain merah dan apa, kumbung takalele ke di sini. Baribu itu, dong pernah itu turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia balik situ, lain tetap lah.
1: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah, khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jere Kulabang.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jo Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jo Singofangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut burung gagak itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau gapi ada maknanya, bahwa di dalam mengelola negara atau daerah, harus ada kesepahaman, satu hati, antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa, karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangari, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau. Aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

Pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sama sore saudara, dari Jalan Sultan Hairanal 2 Ternate, Nelara di Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: BMKG memprediksi musim kemarau di Maluku Utara bakal berlangsung hingga Oktober. Untuk itu, masyarakat diingatkan untuk selalu waspada menghadapi ancaman kekeringan dan potensi kebakaran. Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara menyatakan sekitar 252 ribu hektar dari total 2,48 juta hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Marotai di 93,6 MHz. Ini warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, Saudara, BMKG memprediksi musim kemarau di Maluku Utara bakal berlangsung hingga Oktober. Untuk itu, masyarakat diingatkan untuk selalu waspada menghadapi ancaman kekeringan dan potensi kebakaran. Berikut laporan reporter Davi Baba.
1: BMKG memprediksi musim kemarau di Maluku Utara masih akan berlangsung hingga Oktober 2026. Kondisi ini menyebabkan curah hujan di sejumlah wilayah menjadi sangat rendah dan meningkatkan potensi kekeringan. Koordinator BMKG Maluku Utara Desindra Dedi Kurniawan mengatakan, kondisi kemarau tahun ini diperkuat oleh fenomena El Nino yang turut mengurangi pasokan uap air di wilayah Indonesia termasuk di Maluku Utara. Kondisi tersebut membuat periode kemarau berpotensi lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menyebabkan kekeringan secara meteorologis, yakni kekeringan yang terjadi akibat rendahnya curah hujan dalam periode tertentu. Dampak kekeringan terutama perlu diwaspadai pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air.
2: Nah, pada saat kita musim kemarau ditambah juga adanya fenomena El Nino, maka ini kekeringannya menjadi lebih besar daripada atau kekeringannya lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari pantauan dari BMKG, bisa kami sampaikan bahwa sampai saat ini sudah banyak wilayah-wilayah Maluku Utara ini yang hari tanpa hujan itu sudah masuk kategori very long atau sangat panjang. Artinya dari pantauan kami sudah lebih dari 31 hari Maluku Utara ini tidak mendapatkan setetes hujan pun. Perlu diwaspadai bagi masyarakat Maluku Utara ketika kita tidak mendapatkan hujan sama sekali lebih dari sebulan, bahkan ini sudah ada yang mendekati 2 bulan, karena pada saat ini di saat musim kemarau itu kan tidak ada hujan, kondisi air juga kencang, sehingga ketika ada percikan api sedikit maka ini akan menjadi titik hotspot dan bisa menyebabkan fire.
1: Desindra mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan apabila kondisi tanpa hujan berlangsung lebih dari 1 bulan. Bahkan di sejumlah wilayah terdapat periode tanpa hujan yang telah mendekati 2 bulan sehingga kondisi permukaan tanah, ranting, daun, dan semak-semak menjadi sangat kering. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, terutama ketika disertai angin yang cukup kencang. Percikan api kecil sekalipun dapat dengan cepat memicu kebakaran dan menyebabkan api meluas ke wilayah sekitarnya.
2: Spot atau kebakaran yang real. Makanya kami menghimbau kepada masyarakat Maluku Utara untuk berhati-hati, khususnya masyarakat yang beraktivitas di ladang atau pertanian untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kemudian juga masyarakat yang beraktivitas di daerah-daerah semak-semak atau pemukiman yang rawan kebakaran itu berhati-hati terkait dengan misalkan para perokok itu tidak kemudian membuang puntung rokok sembarangan, karena ketika puntung rokok dibuang di semak-semak itu akan menjadi titik api dan akan cepat sekali menyebar ketika angin yang bertiup cukup kencang.
1: BMKG menegaskan kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan selama periode puncak musim kemarau. Selain mengantisipasi dampak kekeringan terhadap aktivitas pertanian dan ketersediaan air, masyarakat juga perlu mencegah potensi kebakaran yang dapat membahayakan keselamatan dan lingkungan. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, kita ke berita selanjutnya. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Basyuni Tahir, menyatakan sekitar 252 ribu hektar dari total 2,48 juta hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Selengkapnya disampaikan reporter Syakir Saleh.
3: Sudah 252 ribu hektar sudah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat.
4: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Basuni Tahir mengatakan sekitar 252 ribu hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat. Menurut Basuni, pembukaan akses tersebut diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang telah memperoleh izin pengelolaan hutan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dari potensi sumber daya hutan.
3: Maluku Utara saat ini kita memiliki kurang lebih 2.480.000 hektar. Nah, 2.480.000 hektar ini sudah 252.000 hektar sudah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat lewat persetujuan sosial.
4: Menurutnya terdapat sejumlah komoditas yang berpotensi dikembangkan, salah satunya alpukat. Dalam waktu dekat pihaknya akan membuat pilot project sekolah lapang di Togafo, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Sementara itu kelompok masyarakat Udin mengatakan dirinya bersama kelompoknya sangat tertarik untuk mengembangkan konsep pengelolaan dan pengembangan agroforestry. Kedepan lahan tersebut akan dikembangkan menjadi perkebunan hortikultura guna menunjang kebutuhan komoditas di Kota Ternate.
5: Dari kami, kelompok tani yang ada di Kota Ternate, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang telah melakukan program ini, di mana program ini juga dapat menunjang hasil komoditi Kota Ternate yang selama ini kita tahu tergantung dari daerah lain seperti Manado. Mudah-mudahan dengan adanya program ini, kita sebagai petani Kota Ternate bisa menunjang kebutuhan masyarakat terkait dengan komoditi ini.
4: Udin berharap kolaborasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan pemanfaatan hutan yang ada di wilayah Provinsi Maluku Utara. Reporter Syakir Saleh melaporkan.
0: Berita ke beralih ke informasi lainnya, saudara. Upaya pencegahan kanker serviks terus didorong melalui peningkatan kesadaran dan akses vaksinasi human papilloma virus atau HPV. Balai POM di Sofifi bersama Dharma Wanita Persatuan atau DWP Balai POM di Sofifi menggelar program sejuta vaksin HPV bagi ASN dan masyarakat di Aula Gedung Kera Kantor Balai POM di Sofifi. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI sekaligus menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Balai POM di Sofifi, Ermanto Silehan, mengatakan kegiatan vaksinasi yang merupakan wujud kolaborasi lintas pihak untuk menghadirkan manfaat kesehatan secara langsung bagi masyarakat. Menurut dia, peringatan HUT KORPRI dan kemerdekaan RI tidak semata-mata diwujudkan dalam kegiatan seremonial, tetapi juga melalui aksi nyata yang berdampak terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sarbin juga menilai deteksi dini penting dilakukan untuk mengantisipasi berbagai penyakit berisiko yang kini semakin banyak ditemukan di masyarakat, termasuk kanker serviks dan kanker payudara. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Balai POM di Sofifi atas pelaksanaan program vaksinasi tersebut. Menurutnya, kegiatan yang mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan merupakan langkah positif yang perlu terus dikembangkan. Selain vaksinasi HPV, kegiatan juga dirangkaikan dengan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai keamanan kosmetik. Balai POM juga mengingatkan masyarakat mengenai risiko penggunaan kosmetik racikan yang tidak sesuai ketentuan, termasuk penggunaan etiket biru pada produk kosmetik yang tidak semestinya. Pelaksanaan vaksinasi dan edukasi keamanan kosmetik sekaligus juga memperkuat sinergi antara Balai POM di Sofifi dan DWP dalam upaya perlindungan serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan keamanan obat dan serta makanan. Balai POM di Sofifi juga berkomitmen melanjutkan edukasi, pengawasan, dan perlindungan masyarakat sejalan dengan semangat HUT ke-81 kemerdekaan RI yang bertema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, menjelang hari ulang tahun RI, Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Pemkab Kepulauan Sula melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di kawasan trotoar dan di Taman Kota Sanana. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
6: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Pemkab Kepulauan Sula, melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan buah di kawasan trotoar dan taman kota Senana. Penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Satpol PP Budi Manduwila serta Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Sula Irma Lanahu dan sejumlah personilnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban, kebersihan serta keindahan kawasan Taman Kota Senana yang di mana sejumlah pedagang sebelumnya telah diberikan imbauan agar tidak menjadikan kawasan taman sebagai tempat berjualan secara permanen termasuk mendirikan tenda maupun menyimpan stok dagangan di lokasi tersebut. Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Sula Irma Lanahu mengatakan pihaknya telah memberikan pemberitahuan kepada pedagang sejak lebih dari 1 bulan agar membongkar sendiri tenda maupun tempat berjualan yang dibangun di kawasan taman. Ia menegaskan, pada prinsipnya tidak melarang para pedagang mencari nafkah di kawasan taman. Namun, aktivitas pedagang harus dilakukan secara tertib dan tidak menetap dengan mendirikan bangunan atau tenda permanen.
7: Tahuan sudah sekitar 2 bulan lebih penertiban bahwa kalau ada buah yang turun, stoknya jangan simpan di sini. Nah, terus berjalan beberapa waktu, saya lihat tidak diindahkan. Cuman karena saya berpikir orang punya pencaharian kan, baru 1 penjual, akhirnya dia merembes sampai beberapa penjual. Terus sampai menjelang, sampai dorong pasang penti. Saya bilang, kalau mau untuk menjual di taman, tidak boleh duduk menjual begini. Harus pakai gerobak, atau harus ada gerobak atau wadah yang bisa pindah atau bisa pakai. Selesai menjual, selesai. Malamnya dia bersih.
6: Menurutnya PKL buah masih diperbolehkan berjualan di kawasan tersebut dengan menggunakan sarana yang bersifat mobile seperti gerobak sehingga tidak mengganggu fungsi taman dan fasilitas umum dan lainnya. Selain persoalan ketertiban, para pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan. Setiap pedagang diwajibkan membersihkan kembali lokasi setelah selesai berjualan agar kawasan taman kota sana tetap bersih dan tertata. Sementara itu penertiban PKL juga menjadi bagian dari penataan kawasan trotoar menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia.
7: Saya harapkan bahwa kalau untuk penjualan di depan taman itu bukan merusak keindahan taman, maksudnya bukan apa kebersihannya, terus fungsinya kan tidak ada itu untuk di depan taman untuk menjual. Cuma kalau untuk mobile, kecuali ya mobile atau gerobak-gerobak bisa.
6: Untuk itu Irma berharap setelah dilakukan penertiban para pedagang dapat memahami dan mematuhi ketentuan yang telah disampaikan pemerintah daerah. Keberadaan PKL tetap dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat selama dilakukan dengan memperhatikan ketertiban dan fungsi ruang publik. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Mesara bersama Des Editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sore, redaksi bidang pemerintahan Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti religi sore, di mana kami akan ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muammar ZA dengan surah Al-Baqarah ayat 253 hingga seterusnya, jelang kumandang azan maghrib pada pukul 18 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

فطل والله بما تعملون بصير أيود

واعلموا أن الله غني حميد

Sadaqallahul azim, suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: TV Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Masih dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate, Jalan Sultan Hairunnol 2. Anda mendengarkan 95,1 FM Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo, sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di Kiraha Malam untuk edisi hari siar Kamis 13 Agustus 2026 bersama dengan Tasnim malam hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 12 malam ya. Dan saat ini pukul 19.01 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib ya, semoga mendapat keberkahan, mendapat ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat budaya, tentunya malam hari ini juga Tora hadirkan ragam informasi ya, sahabat budaya, dan juga lagu-lagu spesial untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Dan tentunya di malam Jumat ya, seperti biasa di jam 8 malam nantinya ada Basalam, baca cerita seputar Islam, pastinya bersama dengan narasumber yang akan hadir, sahabat budaya. Dan tema juga akan torang bahas yang sangat menarik malam hari ini ya. Jangan pernah lewatkan sahabat budaya di Basalam nanti di jam 8 malam ya. Baik sahabat budaya, satu lagu spesial saya hadirkan untuk Wani semua dari Tai Umar. Ada Perantau ya, lagu ini untuk anak-anak perantau yang ada di kota Ternate maupun di luar Maluku Utara ya. Biasanya di setiap ibu kota ya, tentunya ataupun di kota-kota besar, orang-orang perantau selalu hadir ya untuk mencari nafkah ya, dan juga pastinya datang untuk mencari rezeki ya, sahabat budaya, untuk keluarga tercintanya. Baik sahabat budaya, perantau dari Tai Umar spesial untuk Anda.

tradisi Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abu.

0: Sahabat budaya seorang warga Desa Sukamaju, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dilaporkan hilang di hutan pada tanggal 12 Agustus 2026. Korban diketahui bernama Darius Deis Nyonyi, ya, 21 tahun yang dilaporkan hilang setelah kantor SAR Ternate melalui Posar Tobelo menerima informasi dari pihak keluarga. Dan Posar Tobelo Rudin JR menjelaskan kronologi kejadian yang diterima pada tanggal 9 Agustus 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, korban diketahui keluar dari rumah tanpa izin oleh pihak keluarga dan tak kunjung kembali hingga sore hari. Sahabat budaya, pihak keluarga bersama warga kemudian melakukan pencarian secara mandiri di sekitar rumah korban dan area perkebunan Desa Sukamaju. Namun korban belum berhasil ditemukan. Pada hari Rabu 12 Agustus 2026, sahabat budaya, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur, ya, seorang sopir angkutan kota melihat korban di sekitar kawasan hutan Desa Sukamaju, Kecamatan Tobelo Barat. Saat hendak didekati, korban kemudian melarikan diri masuk ke dalam hutan, di mana pencarian sudah dilakukan namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Selanjutnya, keluarga korban melaporkan kejadian tersebut kepada Posar Tobelo untuk meminta bantuan SAR. Tim rescue Posar Tobelo pun dikerahkan menuju LKP menggunakan rescue car untuk melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban.
1: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Perompak semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Perompak kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

Syukur Refudoran terus bersama dengan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Ya, sahabat budaya, menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan buah di kawasan trotoar dan taman kota Sanada pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Di mana penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Satpol PP Budiman Duwila serta Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau RTH Dinas Lingkungan Hidup ya Delha Kepulauan Sula Irma Lanahu dan sejumlah personelnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban, kebersihan serta keindahan kawasan taman kota Sanada, yang di mana ada sejumlah pedagang sebelumnya telah diberikan imbauan agar tidak menjadikan kawasan taman sebagai tempat berjualan secara permanen, termasuk mendirikan tenda maupun menyimpan stok dagangan di lokasi tersebut. Sahabat budaya, Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Sula Irma Lanahu mengatakan pihaknya telah memberikan pemberitahuan kepada para pedagang sejak lebih dari satu bulan lalu agar membongkar sendiri tenda maupun tempat berjualan yang dibangun di kawasan taman. Sahabat budaya, Irma menegaskan Delha pada prinsipnya tidak melarang para pedagang mencari nafkah di kawasan taman, namun aktivitas perdagangan harus dilakukan secara tertib dan tidak menetap dengan mendirikan bangunan atau tenda permanen. Sahabat budaya, PKL atau pedagang kaki lima masih diperbolehkan berjualan di kawasan tersebut dengan menggunakan sarana yang bersifat mobile seperti gerobak sehingga tidak mengganggu fungsi taman dan fasilitas umum lainnya. Sahabat budaya, selain persoalan ketertiban, para pedagang juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Tentu setiap pedagang diwajibkan membersihkan kembali lokasi setelah selesai berjualan agar kawasan taman kota tetap bersih dan tertata ya. Dan sementara itu, sahabat budaya, penertiban PKL juga menjadi bagian dari penataan kawasan trotoar menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2026. Sahabat budaya, ya, harapannya setelah dilakukan penertiban, para pedagang dapat memahami dan mematuhi ketentuan yang telah disampaikan pemerintah daerah, dan menurutnya keberadaan PKL tetap dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat selama dilakukan dengan memperhatikan ketertiban dan fungsi ruang publik, sahabat budaya.

0: Tieraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rambah semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rambah kembali.
2: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
2: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
3: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
0: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

Ya, sahabat budaya, syukur Davo untuk dorang semua yang selalu setia mendengarkan siaran Pro 4 RRI Ternate ya. Dan malam hari ini, sahabat budaya, dorang informasikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang Ajan Isya wilayah kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 19 ya, lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Terhadirkan satu lagu religi berikut ini.

Baik, sahabat budaya, saatnya kita ikuti kemandang ajan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya.

pun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahaagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rompas semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rompas kembali.
1: Zuhral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tabiyah sobat jawa sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di acara Basalam, bacarita seputar Islam. Malam hari ini bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 9 malam ya, sahabat budaya. Dan untuk edisi kali ini sahabat budaya, torang hadirkan tema terkait dengan menanamkan cinta tanah air, menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan narasumber kita juga sudah hadir di studio Perempat Ternate sahabat budaya. Dan sebelum torang perkenalkan narasumber kita ya, torawali dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Baik sahabat budaya, telah kita ikuti bersama salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga orang termasuk dalam umat Rasulullah yang nantinya mendapat syafaat di Yaumul Mahsyar nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat budaya, malam hari ini ya, tadi Torasul sampaikan tema kita malam ini terkait dengan menanamkan cinta tanah air ya, menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat budaya. Malam hari ini tolong perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat Ternate. Yang pertama ada Ibu Siti Mutia SPDI MPD selaku Sekretaris Muslimat NU Kota Ternate dan juga Ketua PW PGM Indonesia Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu, sehat malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ya, narasumber kedua kita sahabat budaya. Ya, ada Ibu Dr. Rahmawati Ramli SPD MPD. Ini selaku pengurus Fatayat NU Maluku Utara bidang pengembangan organisasi dan pengkaderan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, semoga Ibu sehat selalu ya.
2: Iya, amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Ya, dan malam hari ini tema kita menanamkan cinta tanah air, menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga di bulan kemerdekaan ya. Ini sebagian juga kita harus meningkatkan ya kecintaan kita kepada NKRI ya, dan memang akhir-akhir ini kita juga banyak dihadapkan dengan berbagai problem ya. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Indonesia. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama narasumber. Silakan Ibu Siti untuk sebagai pengantar singkat kita terkait dengan tema kita malam hari ini. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wa astagfirullah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa RRI Perempat Ternate, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan baca rita seputar Islam atau Basalam. Sebelumnya saya menyapa Ketua Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Maluku Utara, Ketua PC Kota Ternate Muslimat NU Kota Ternate. Mudah-mudahan Ibu berdua selalu dalam keadaan sehat. Dan amin. Terima kasih kepada Bung Tasnim.
0: Siap.
2: Selalu memoderatori kegiatan ini. Juga kepada Ibu Dr. Rahmawati Ramli, mudah-mudahan kita bisa mengisi baca cerita pada malam ini, malam hari ini dengan baik. Baik, menyangkut tema menanamkan cinta tanah air dan menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta tanah air itu merupakan perasaan yang tulus dan suci kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengabdi, membela, memelihara, melindungi tanah airnya dari berbagai macam ancaman dan gangguan. Cinta tanah air juga merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, serta loyalitas yang tinggi terhadap NKRI. Cinta tanah air identik dengan nasionalisme, yaitu paham kebangsaan yang merupakan kesetiaan tertinggi seseorang terhadap bangsa atau tanah airnya. Dan cinta tanah air juga merupakan pengamalan dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Tentunya kita semua sebagai warga negara Indonesia sudah sangat familiar dengan istilah NKRI harga mati. Jadi beberapa cermin atau perilaku cinta tanah air tadi itu ada sikap membela, sikap menjaga, sikap melindungi, dan sikap melestarikan. Apabila tertanam sikap-sikap ini, maka akan sangat berdampak dalam kehidupan kita, yaitu menumbuhkan satu perilaku yang sangat baik, yaitu disiplin. Karena semua itu bisa dilakukan apabila kita disiplin dalam mengamalkan perilaku-perilaku tersebut. cinta tanah air kalau dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, seperti misalnya Nahdlatul Ulama menempatkan cinta tanah air bukan sekedar sebagai konsep sosial politik, melainkan sebagai bagian dari doktrin keagamaan atau teologis yang sangat suci. Bagi Nahdlatul Ulama, membela negara dan agama adalah dua hal yang saling memperkuat dan tidak bisa dipisahkan. Ada poin penting dalam falsafah Nahdlatul Ulama yang sangat kita kenal, yaitu hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah merupakan sebagian dari iman. Maka makna teologisnya dari pemikiran ini yaitu menegaskan bahwa untuk dapat menjalankan syariat Islam dengan tenang, umat membutuhkan tanah air yang merdeka dan aman. Maka korelasi antara cinta tanah air dengan ketaatan itu sangat sangat erat. Nah, di mana ketika baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tanah air kita ini tentram, aman, damai, maka kita bisa menjalankan syariat ibadah semua agama itu dengan tenang, aman, tanpa ada gangguan. Seperti misalnya kalau terjadi sekarang itu kan di negara-negara yang sedang keadaan berperang, ya betapa sulitnya kita beribadah karena khawatir dengan serangan-serangan mendadak. Jadi itulah saya secara singkat korelasi antara menanamkan cinta tanah air, apa sih hubungannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih Ibu Siti ya untuk pengantar singkatnya. Dan saya ke Ibu Rahmawati. Silakan Ibu untuk pengantarnya.
4: Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Sekretaris, ya Ibu Sekretaris Muslimat NU Kota Ternate ya, sekaligus Ketua PW PGM Indonesia Malut, Ibu Siti Mutia SPDI MPD, izin Ibu ya. Dan kemudian Ibu Ketua NU Muslimat NU Kota Ternate, dan juga Bung Tasmin Nirwan selaku presenter pada malam hari ini. Baik, ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya karena ini first time, Kak.
0: Pertama kali saya
4: diundang untuk mengisi basalam ini, basarita seputaran Islam ini. Baik, langsung saja terkait dengan tema menanamkan cinta tanah air dan menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, saya mungkin sedikit saja pengantar ya, karena tadi selebihnya sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris ya, bahwa cinta tanah air dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tema yang menarik. Ya, tema yang penting untuk kita bahas pada malam hari ini. Kenapa saya katakan penting? Karena berbicara terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita manusia ini hidup tak lain dan tak bukan adalah beriman ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taat, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti itu. Nah, kemudian menarik untuk kita bahas juga terkait dengan cinta tanah air ini. Kenapa saya katakan menarik untuk dibahas? Karena kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa ini adalah bulan di mana Indonesia itu merdeka. Ya, sehingga dengan tema cinta tanah air ini mungkin kita bisa lebih untuk mengedukasikan kepada generasi-generasi muda bahwa ayo mari kita sama-sama mencintai tanah air kita, menjaga, melindungi, mengisi dengan hal-hal yang positif seperti itu. Dan kita sudah ketahui bersama bahwa sebentar lagi atau beberapa hari ke depan itu kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus ya, yang mana Allah menganugerahkan kemerdekaan itu ya melalui usaha ataupun jasa dari para pahlawan yang telah syuhada, yang mana mereka membuktikan kecintaan ya, kemudian berjuang demi kemerdekaan dan juga kedaulatan bangsa Indonesia ini. Nah, sehingga ini menarik untuk kita bahas pada malam hari ini. Tapi sebelum saya masuk pada cinta tanah airnya, mari kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah ya kepada para pahlawan kita yang betul, sudah berjuang berjuang melawan penjajah untuk memerdekakan bangsa ini, seperti itu. Mudah-mudahan para syuhada ya, para pahlawan kita mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan cinta tanah air dan taat kepada Allah, ini adalah kesatuan yang saling berkaitan. Ya, kalau kita berbicara cinta tanah air, berarti secara tidak langsung kita juga taat kepada Allah. Karena kenapa saya berbicara seperti itu? Karena kalau kita cinta tanah air, otomatis kita akan menjaga nih Bu. Kita akan menjaga, kita akan mengisi ya, kita akan melindungi negara atau tanah Indonesia ini, yang mana mungkin dari saling menghormati ya, karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah banyak keberagaman ya, sehingga banyak budaya, kemudian suku, etnis dan lain sebagainya. Nah, sehingga dari situlah, dari perbedaan-perbedaan itulah kita mencoba untuk menghargai, toleransi antar sesama umat, seperti itu. Nah, itu juga adalah anjuran daripada ajaran agama Islam ya Bu ya. Sehingga itu juga termasuk pada ketaatan kepada Allah. Karena kalau kita menjalankan anjuran agama, otomatis itu adalah taat kepada Allah, seperti itu. Nah, mungkin dengan cinta tanah air ini juga harus kita tanamkan sejak dini ya Ibu, Bapak, kepada generasi-generasi muda sekarang ini. Karena kita ketahui bersama bahwa Gen Z ataupun Gen Alpha yang saat ini memang sudah sangat marak akan teknologi ya, era digital ini, sehingga apa-apa itu bisa diakses dengan sangat mudah dimanapun, kapanpun itu ya, baik itu hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, untuk terus menanamkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan ketaatan kepada mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, agar tetap walaupun kita berada pada era digital yang sangat marak sekarang ini, tapi kita tetap berada pada koridor ataupun jalan yang benar ataupun baik, seperti itu. Ya, mungkin itu saja pengantar dari saya. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada Bung Kasmi.
0: Oke, siap. Terima kasih untuk Ibu Rahmawati ya. Iya. Panggilannya Ibu siapa nih biar lebih santai?
4: Ibu Wati bisa, Ibu Wati, ya. Rahma juga bisa.
0: Oke, kalau Ibu Siti kan ada nama pendeknya Siti ya. Jadi lebih gampang penyebutannya gitu ya.
4: Iya, betul.
0: Baik, saya ke Ibu Siti terkait dengan bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada tanah air ini ya. Dan melihat kondisi Indonesia saat ini juga kita optimis ya bahwa nantinya Indonesia akan emas di 2045 gitu. Ya. Dan tentunya untuk di Maluku Utara ini ya, untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, setiap tahunnya kita memperingati ya dengan mengisi kegiatan-kegiatan 17 di setiap kompleks yang ada di Maluku Utara. Dan kalau dari Ibu Siti melihat ini, apakah ini juga salah satu untuk bagaimana menumbuhkan cinta tanah air atau bagaimana Ibu?
2: Iya, cinta tanah air itu indikatornya ya, atau tanda-tandanya itu salah satunya, kalau bagi pelajar jelas upacara bendera ya, atribut sekolahnya seperti menggunakan seragam batik Nusantara, itu merupakan indikator cinta tanah air. Yang lebih luas lagi untuk masyarakat itu, cinta tanah air bisa ditandai dengan sikap bangga dengan menggunakan produk lokal atau dalam negeri. Itu penting. Untuk Maluku Utara, kita juga bisa membangun Maluku Utara dengan lebih memperhatikan penggunaan bahan-bahan lokal untuk kita pakai sendiri. Misalnya ada oleh-oleh khas Maluku Utara, jika ada tamu yang datang ya kita harus perkenalkan itu. Karena salah satu indikator yang baik juga tentang cinta tanah air yaitu melestarikan warisan budaya yang sudah ada. Dan saya lihat untuk Maluku Utara ini kan banyak banget beragam warisan budayanya dari berbagai suku, karena di sini kan terdiri dari berbagai suku ya. Iya. Yang lainnya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Sifat nasionalisme itu akan tumbuh dengan kita mengadakan upacara 17 Agustus. Diakui atau tidak, pasti ketika kita melaksanakan upacara HUT Proklamasi, ada kehikmatan di dalam hati kita, bahwa kecintaan terhadap Indonesia itu hadir lagi. Otomatis kita juga bisa merasakan secara langsung, apalagi kalau kita terlibat sebagai personil dalam petugas upacara itu, entah kita sebagai paduan suara atau kita pembaca teks Undang-Undang Dasar 45 gitu. Karena saya dari kecil sampai sekarang pun tetap aktif mengikuti upacara 17 Agustus 45 dan selalu terlibat dalam personil petugas itu. Saya rasa demikian.
0: Oke, baik. Saya ke Ibu Wati ya, terkait dengan bagaimana generasi muda kita supaya lebih mencintai lagi terkait dengan tanah air kita ya. Dan kalau melihat terkait dengan generasi

0: Gen Z ataupun Alpha sekarang ini, kan mereka itu sudah lebih melek akan teknologi ya, karena kita ini sekarang sudah masuk pada era digital, sehingga apa namanya, kalau kita berbicara tentang cinta tanah air itu tidak hanya melulu berkaitan dengan teks ataupun formal saja, Bu ya. Misalkan menghafalkan nama-nama pahlawan, ya memang bukan disuruh untuk mengesampingkan itu tidak ya, tapi mungkin kemudian ada formalnya, kita sering melaksanakan upacara-upacara kebangsaan dan lain sebagainya. Tapi ada juga wujud sederhana yang bisa kita terapkan sehari-hari. Karena kalau berbicara tentang mencintai tanah air, bukan hanya pada bulan Agustus toh ya, karena masuk bulan kemerdekaan terus kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berbaur nasionalisme ya, mencintai tanah air, enggak juga ya. Jadi itu bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari ya, mencintai tanah air. Misalkan nih menjaga dengan hal-hal sederhana saja, misalkan membuang sampah pada tempatnya, itu kan juga termasuk bagaimana kita mengajarkan generasi-generasi muda untuk mencintai tanah air ini dengan hal-hal yang sederhana saja. Tidak perlu, maksudnya bukan hanya dengan menghafal teks, terus dengan prestasi-prestasi yang bisa mengharumkan nama bangsa saja, tapi dengan hal-hal sesederhana itu pun bisa menunjukkan bahwa saya loh cinta Indonesia, ya kan? Karena dengan mencintai tanah air ini kita akan menjaga, kemudian mengisi dengan seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa kita akan mengisi, menjaga, ya namanya kita mencintai ya, kita akan mengusahakan yang terbaik untuk negara Indonesia ini, ya dengan hal-hal kecil itu. Nah, kalau untuk saya singgung sedikit terkait era digital sekarang, mungkin bisa dengan konten-konten yang mengedukasikan tentang bagaimana kita mencintai tanah air ini ya, menghargai antar sesama, misalkan saling tolong menolong ya, seperti itu ya. Selain dengan hal-hal yang kegiatan-kegiatan seperti itu, mungkin juga yang dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah ini ya, ekonomi syariah dan produk lokal halal misalkan ya, karena biar bagaimanapun sekarang ini kan memang kita mau tahu yang halal dan haram itu sudah ini ya. Karena memang sudah sangat banyak juga penjualan-penjualan yang mungkin bisa saja haram atau lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian membangun komunitas dan juga kolaborasi antar sesama. Ya, misalkan komunitas-komunitas cinta alam dan menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Mungkin kira-kira seperti itu dulu Kak Daris.
1: Oke, baik, terima kasih ya. Dan bentuk kecintaan kita tadi disampaikan oleh Ibu Wati diajarkan yang hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Ini berarti kita juga mencintai lingkungan kita begitu ya, ini salah satu tanda bahwa kita juga mencintai Indonesia. Baik, saya ke Ibu Siti juga terkait dengan bagaimana kita juga turut berkontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia dengan hadirnya mencintai produk lokal ya. Dan sejauh ini apakah produk lokal yang di Maluku Utara ini juga sudah maksimal dimanfaatkan ya untuk bagaimana mengembangkan terkait dengan brand kita Kota Rempah begitu ya, dan juga sejarahnya kita di sini ya, itu sejauh ini apakah sudah maksimal dalam penerapannya untuk bagaimana kita juga turut ya mempromosikan memakai produk lokal di Maluku Utara.
2: Saya lihat masih terus dalam upaya memperkenalkan kepada pihak luar yang datang ke sini ya, ke Maluku Utara. Beberapa produk UMKM yang ada itu juga kan banyak juga dinikmati oleh warga kita sendiri ya. Seperti misalnya garam pati ya, terus garu rica, itu dari segi makanan. Kalau dari segi

0: di fashion itu kaos-kaos yang di sablon. Nah itu menarik, dan ternyata peminatnya kan bukan cuma hanya tamu-tamu yang datang, warga kita sendiri juga membeli itu untuk menggunakan kaos-kaos itu ketika berada di sini ataupun sedang bepergian ke luar daerah. Jadi memang kita harus lebih menyenangi produk yang kita buat sendiri.
1: Betul.
0: Ya, dan itu memang indikator paling paling jelas kalau kita mencintai tanah air kita, kita mencintai produk kita, dan kita memperkenalkan kepada dunia luar tentang produk itu sendiri.
1: Iya, baik. Dan pastinya ini ketika kita juga mengembangkan terkait dengan produk dalam negeri kita ya, dan juga bagaimana meningkatkan potensi pariwisata kita yang ada di Maluku Utara ini juga membuat kita berkontribusi ya terkait dengan kecintaan terhadap tanah air. Dan pastinya apalagi kalau bahasa daerah kita, kemudian budaya kita, apalagi di Maluku Utara kan ada beberapa bahasa yang terancam punah. Nah ini kita juga harus bagaimana memperhatikan terkait dengan budaya biar tidak mengalami kepunahan, dengan bagaimana supaya kita terus belajar untuk bertutur dengan bahasa daerah kita itu sendiri. Ya, tapi kalau dari Ibu Siti melihat ini bagaimana untuk?
0: Iya, kalau untuk pelestarian bahasa itu kan di dalam kurikulum sekolah itu masih ada ya.
2: Iya.
0: Mulok itu kan di tingkat sekolah dasar itu isinya bahasa Ternate atau bahasa yang lainnya. Jadi itu udah saya rasa itu salah satu upaya yang bagus, karena melestarikan budaya langsung terintegrasi dengan kurikulum di sekolah.
1: Iya betul. Oke, siap. Dan saya ke Ibu Wati lagi terkait dengan saat ini ya, yang mana banyak sekali yang dihadapkan kita lihat di media sosial. Ini juga ada beberapa yang mungkin membuat kita juga waduh, ini apakah optimis ya kalau Indonesia ini kedepannya lebih maju, lebih jaya lagi dengan hadirnya video-video yang mungkin ini sedikit mengurangi rasa cinta kita ya terhadap bangsa Indonesia, karena kita melihat akhir-akhir ini banyak video yang ya ada beberapa oknum ya, ya yang membuat kita juga kurang empati terhadap itu. Bagaimana melihat ini Ibu Wati?
2: Baik, saya rasa sangat menarik ini pertanyaannya terkait dengan isu-isu ataupun fakta-fakta kejadian yang pernah terjadi beberapa minggu yang lalu ya di Jakarta itu mungkin ya. Nah kalau menurut saya terkait dengan soal rasisme ya, bahwa orang Timur itu ya kita ketahui sendiri sudah dilihat di media sosial seperti itu. Nah kalau menurut saya bahwa yang kita ketahui sekarang ya, orang rasis, kemudian korupsi, PHK dan lain sebagainya ya, hukum tumpul ke bawah. Kita melihat dunia sekarang ini ada keinginan ataupun ada rasa yang bahwa bagaimana kita mau mencintai Indonesia, sedangkan yang kita lihat terjadi sekarang ini saja seperti ini, sudah raut maut seperti itu. Nah pertama kalau dari saya adalah bahwa kita harus luruskan dulu ya, kita harus luruskan dulu bagaimana cinta tanah air dan cinta pemerintah seperti itu. Nah kalau pemerintah itu kan ganti 5 tahun sekali ya, itu bisa bagus bisa jelek karena kebijakannya yang buat manusia seperti itu. Nah tapi kalau tanah air ya, itu kan permanen, isinya itu alam ya, SDA, kemudian orang tua kita, tetangga, budaya, bahkan sejarah seperti itu. Jadi kita harus meluruskan dulu.
1: Betul.
2: Boleh kita membenci, kita membenci kebijakannya, tapi kita tidak boleh untuk membenci tanah air Indonesia.
1: Betul.
2: Ya, karena kalau berbicara kebijakan itu sudah buatan manusia, dan itu bisa zolim, bisa juga zolim, bisa juga enggak. Jadi kalau kita mau membenci kebijakannya boleh, tapi kalau untuk membenci tanah air Indonesia jangan, karena kalau bukan kita yang merawat, siapa lagi gitu. Ya kan Bu? Jadi kalau untuk saya melihat terkait hal ini, kita harus melaraskan pikiran dulu, mm-hmm. ya. Kita harus menyamakan persepsi kita seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pakai logika, ya, di mana investasi masa depan sendiri. Kita harus bertanya, kita harus memberikan kepada anak muda sekarang ini bahwa 5 atau 10 tahun lagi itu kamu mau tinggal di mana kalau memang mau meninggalkan Indonesia ini. Mm-hmm. Nah, kalau kalau kita mau pergi, ya, ataupun kita mau meninggalkan Indonesia ini, terus nanti siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan tetap mencintai bangsa Indonesia ini. Mungkin seperti itu.
1: Baik, luar biasa penjelasannya. Walaupun kita berbeda pandangan, kita berbeda dengan kebijakan, ya.
2: Iya, betul.
1: Itu kita tetap untuk sama-sama mencintai bangsa Indonesia ini, ya. Biar walaupun kita ada sedikit gundah begitu, ya, tapi kita lihat lagi bagaimana perjuangan para pejuang yang telah berjuang untuk memerdekakan bangsa ini, dan kita juga adalah penerus generasinya yang nantinya melanjutkan perjuangan itu, ya, dengan mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal yang positif, ya. Baik, saya ke Ibu Siti.
0: Saya mungkin menambahkan.
1: Oke, silakan, Ibu.
0: Cinta tanah air itu memang salah satu tandanya juga tidak menyebarkan hoax atau hate speech.
1: Iya, betul.
0: Dan manfaat kita cinta kepada tanah air itu menjadi individu yang tidak mudah diadu domba.
2: Iya.
0: Iya. Jadi setelah kita memiliki rasa cinta tanah air, pasti kita merasakan manfaatnya. Menambah rasa kebanggaan terhadap Indonesia, itu pasti terasa di dalam diri kita. Menimbulkan atau menumbuhkan rasa cinta terhadap negeri sendiri, terus tercipta keamanan di lingkungan masyarakat.
1: Betul.
0: Ya, betul. Lalu meningkatkan perekonomian, ya, kan, betul. Dari aspek tadi UMKM, ya, warisan budaya, rekreasi, adanya wisata alam dan lain sebagainya. Lalu menghargai jasa para pahlawan, dan yang jelasnya yang terakhir yaitu menumbuhkan jiwa nasionalisme. Jangan sampai ada kepikiran untuk berpindah negara.
2: Iya, betul. Iya, betul.
0: Ya, tapi harus bertahan di Indonesia. Iya, dan mencintai Indonesia tanah air beta.
1: Asik, luar biasa, ya, sahabat budaya. Ya, dan pastinya ini juga terkait dengan mencintai tanah air, ya. Kita di Maluku Utara juga ada namanya gotong royong, ya, babari. Nah, sampai saat ini juga ada sebagian yang masih melestarikan, kemudian ada juga yang sudah tidak lagi, ya. Biasanya kan kalau babari itu kita rame-rame untuk baku bantu, tapi saat ini juga sudah pakai sewa sewa menyewa, ya. Nah, ini yang harus kita bagaimana kembali untuk mempertahankan tradisi itu, ya.
2: Iya,
1: oke, kalau dari Ibu Siti bagaimana, Ibu Siti?
0: Kalau gotong royong seputaran di lingkungan masyarakat sih masih, ya, seperti ini pengalaman pribadi, seperti menjelang Ramadan misalnya, kita membersihkan masjid di lingkungan,
1: betul,
0: kita. Nah, itu selalu masih ada gotong royongnya, babarinya. Tapi kalau babari dalam konteks membangun rumah, memang sekarang sudah tidak ada.
1: Betul.
0: Butuh sewa.
1: Ada tukangnya.
0: Kalau dulu kan babarinya bikin rumah pun babari, rame-rame. Semua rame-rame. Jadi tidak perlu mengeluarkan finansial lagi, tapi semuanya saling membantu sampai rumah itu jadi. Tapi sekarang mungkin orang juga punya kesibukan, kesibukan yang banyak, masing-masing sudah punya profesi, jadi itu pun salah satu cara untuk memeratakan rezeki.
1: Betul.
0: Jadi kan sekarang itu pekerjaan itu sudah menjadi profesi orang.
1: Betul.
0: Iya, dari situ kan mengalir juga rezeki buat orang yang memiliki profesi membangun rumah itu. Iya. Kalau Barifola, saya rasa itu juga bagian dari cinta tanah air.
1: Iya,
0: bagaimana kesadaran kita untuk merasa empati kepada orang yang tempat tinggalnya perlu diberikan yang lebih layak. Dan menyambut baik sekali pemerintah Kota Ternate, pemerintah Provinsi Maluku Utara yang sampai saat ini terus memberikan rumah layak huni kepada warga masyarakatnya.
1: Oke, baik. Ya, dan untuk Ibu Wati terkait dengan generasi muda kita supaya lebih mencintai lagi negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya di angka 81 tahun ya. Ini angka yang tidak mudah lagi begitu ya untuk Indonesia kita saat ini. Dan kadang kalau generasi muda kita ya, apalagi yang Gen Z kemudian yang Alpha ini kan pikirannya juga apa ya, instan-instan, semuanya serba instan ya.
2: Iya, betul.
1: Melihat sesuatu dengan serba instan ya, mengkonsumsi juga serba instan ya. Untuk generasi emas nantinya 2045, kalau dari Bu Wati melihat ini bagaimana, optimis kah atau bagaimana tanggapannya?
2: Baik, kalau menurut saya pribadi, saya melihat bahwa insya Allah generasi emas 2045 ya, ya karena Gen Z sekarang ini rata-rata mereka kreatif kakak, ya, jadi apa ya, dan mereka juga tidak sekarang ini mereka tidak terpengaruh dengan berita-berita hoax ya, yang mungkin mereka menerima berita itu kemudian mereka harus menyaringnya terlebih dahulu sehingga mereka lebih saya rasa bahwa 2045 itu bisa menjadi generasi emas karena memang generasi alpha kemudian generasi Gen Z ya yang kita ketahui sekarang ini mereka juga sangat mahir akan teknologi, bahkan mereka lebih menguasai ini apa namanya internet seperti itu ya. Jadi saya rasa bahwa insya Allah kedepannya generasi emas 2045 itu akan tercapai seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi kita harus optimis ya, bagaimanapun keadaannya, tetap kita harus bagaimana sama-sama juga terus mengawal ya generasi emas kita ya, dengan bagaimana juga mengedukasi dan tentunya harus lebih taat lagi kepada Allah ya, karena itu adalah salah satu jalan ya, jalan yang lurus tentunya, bagaimana supaya dia juga melintasi jalan yang yang
2: tetap berada pada koridornya.
1: Ya, tetap berada pada koridornya.
2: Walaupun sudah marak dengan era digital sekarang ini, tapi diusahakan, diupayakan untuk tetap mentaati ajaran-ajaran agama Islam.
1: Iya, siap. Dan pastinya untuk Maluku Utara ini ya, walaupun saat ini juga apa-apa serba mahal, tapi Maluku Utara ini salah satu provinsi paling bahagia di Indonesia. Ya, dan kita juga paling tinggi jiwa sosialnya ya, yang ada di Maluku Utara. Dan ini saya dapati juga beberapa perantau dari luar ya, yang pernah saya ajakin tumpangi untuk naik motor gitu ya, karena dia juga berjualan jauh. Jadi dia juga menumpang gitu ya, mohon menumpang, dan dia mengatakan bahwa di Kota Ternate khususnya ini tingkat kejahatannya juga rendah, dan dia mengatakan bahwa di Ternate ini orang yang paling ramah-ramah katanya. Dan ini juga kita harus pertahankan ya Ibu Siti ya, terkait dengan terkait dengan kita yang dicap sebagai orang yang paling ramah, tapi walaupun muka yang sedikit agak sangar ya, dengan suara yang sedikit tinggi gitu ya, tapi betul, hati kita tetap baik ya kepada para tamu. Silakan Ibu Siti untuk menanggapi.
0: Jadi ramah itu kan akhlak ya,
1: betul,
0: perilaku. Jadi memang cinta tanah air itu adalah cerminan keimanan.
1: Betul.
0: Orang yang mencintai tanah airnya, dia pasti mencintai dirinya dan mencintai saudara sesamanya. Doktrin ulama itu tadi, hubul waton minal iman, itu kan salah satu merawat cinta, merawat tanah air, karena tanah air ini adalah tempat kita hidup, tempat kita memperoleh rezeki. Maka cinta tanah air itu menjadi wujud langsung dari perilaku ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya efeknya ramah terhadap sesama. Mm-hmm. Nah, itu dari cinta kepada diri sendiri, belajar mencintai sesama, lalu cinta tanah air, lalu timbullah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ya langsung saya kaitkan dengan perintah Allah. Membela negara itu perintah agama memang, jihad. Mm-hmm. Karena kita harus mempertahankan negara kita ini dari penjajahan, dari kezaliman. Iya, jangankan negara, pertama diri kita juga kita harus bertahan. Apabila mendapat kezaliman, boleh kita untuk melawannya. Iya. Nah, kalau negara jelas pasti kita harus menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan Indonesia. Yang terakhir, menjaga harmoni, menghindari kemudorotan. Merusak bumi ini adalah larangan Allah. Itu tertuang dalam firman Allah Quran surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik oleh Allah. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi apabila kita mencintai bumi, mencintai laut, menjaga kebersihan bumi, menjaga kebersihan laut, itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sudah jelas di dalam Al-Qur'an tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi ini. Jadi korelasinya itu sangat erat antara menanamkan cinta tanah air dengan menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, luar biasa penjelasannya ya. Baik, saya ke Ibu Wati. Ibu Wati, baik. Provinsi paling bahagia di Indonesia, indikatornya apa nih di Maluku Utara? Apa yang membuat masyarakat kita paling bahagia?
2: Apa ya? Kayaknya mereka tetap bersyukur ya. Rasa syukur yang tinggi. Mau dikasih apa, alhamdulillah. Mau tidak punya, alhamdulillah. Iya, betul. Ya. Sehingga apa ya, kalau saya punya papa tuh bilang begini, torang orang Ternate ini, coba ngoni lihat, misalkan Piala Dunia kemarin ya Ibu. Iya, ya betul. Saya kemarin, izin Ibu, saya baru selesai S3 di 2026 ini. Kemudian kemarin waktu promosikan papa ke Makassar, itu kan lagi musim-musimnya Piala Dunia, iya, Ibu. Betul. Nah, terus papa ke Makassar kan, papa bilang, ini saya tidak melihat ada bendera-bendera Argentina, bendera Brasil, tidak pernah ada pawai ataupun nobar begitu toh. Terus saya bilang, iya papa, karena di sini tuh mereka fokus dengan dirinya masing-masing. Terus saya papa bilang, nah itu keunikan dari torang orang Ternate tuh.
1: Betul.
2: Ya, karena apa? Apa-apa tuh selalu dibawa happy. Mau ada uang, mau tidak ada uang,
1: iya, betul.
2: Ya tetap happy begitu. Mau apa namanya, keuangan lagi melarat ataupun apapun itu, tetap gas ke Benteng Orange untuk menonton Piala Dunia seperti itu. Makanya apa namanya, mungkin rasa syukur dari mereka itu yang banyak, sehingga kita salah satunya mungkin itu, sehingga kita didominasikan dengan provinsi paling bahagia seperti itu.
1: Okay. Walaupun ya kemarin BBM juga sempat naik ya, kita juga
2: tidak peduli. Orang di Jawa sana demo, kita di sini malah nobar Piala Dunia.
1: Luar biasa ya. Itu yang menjadi indikator ya, salah satu provinsi paling bahagia di Indonesia. Walaupun apa-apa serba mahal ya, tetap di bawah happy aja ya. Tarada doi, ada doi, tetap happy saja.
2: Rasa syukurnya tinggi.
1: Rasa syukurnya paling tinggi, paling bersyukur ya masyarakat Maluku Utara ini. Baik ya, dan satu lagi saya ke Ibu Siti. Untuk bagaimana supaya kita di Maluku Utara juga ya, terutama generasi muda, biar tetap cinta tanah air dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua-duanya sejalan itu gimana, Ibu Siti?
0: Yang pertama, saya pasti selalu memotivasi untuk jangan pernah berhenti belajar.
1: Betul.
0: Karena semua itu dimulai dari belajar, dari memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, lalu mengaplikasikan semua ilmu dan pengalamannya itu dalam perilaku sehari-hari. Berikutnya, kalau seseorang itu lahir dari mana, pasti dia mencintai tanah kelahirannya.
1: Betul.
0: Jadi dengan sendirinya, iya, otomatis betul, rasa cinta kepada Ternate itu besar. Apalagi Ternate ini unik. Mm-mm. Karena saya sendiri sebenarnya pendatang.
2: Oh,
0: iya, saya sendiri sebenarnya pendatang, tapi sudah lama di sini dan saya mencintai Ternate. Saya ingin berkontribusi dengan untuk Ternate, untuk Maluku Utara, sehingga saya aktif dalam berbagai kegiatan di sini. Jadi tingkat kebahagiaan yang tinggi, walaupun data statistik sekarang ini meningkat juga kemiskinan.
1: Betul,
0: iya, untuk iya, warga Kota Ternate. Betul. Iya. Jadi itu sebenarnya ada ketimpangan, terjadi peningkatan angka kemiskinan, tetapi tingkat kebahagiaannya itu tetap masih tinggi.
1: Masih tinggi.
0: Jadi ya itu, mungkin di antara itu ada kesyukuran yang tinggi, iya, juga.
1: Tinggi.
0: Iya. Jadi mudah-mudahan barakat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu itu kan ya selalu tertanam di hati kita semua. Amin. Sehingga apapun yang terjadi, kita semua mencintai Ternate, kita semua mencintai Indonesia.
1: Luar biasa, baik sahabat budaya. Dan itu ya pegangannya ya, supaya kita benar-benar tulus dan tetap cinta kepada Indonesia, tanah air kita, tanah air beta gitu ya.
2: Tanah air beta, betul.
1: Ya, dan memang di Maluku Utara ini apa-apa serba tinggi ya. Tadi tingkat kebahagiaan tinggi, angka kemiskinan juga sedikit meninggi gitu ya. Kemudian ekonomi kita juga tinggi gitu. Itu ya. Semuanya tinggi. Baik. Dan saya ke Ibu Wati lagi, bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Siti ya, kedua-duanya harus sejalan ya. Bagaimana taat dan juga cinta kepada tanah air ini untuk generasi muda kita kedepannya seperti apa?
2: Baik, untuk saya bahwa kita harus tetap menselaraskan antara mencintai tanah air dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dengan kita mencintai tanah air ya, kita menjaganya, apapun kita mengisinya dengan hal-hal positif ya, otomatis itu kita juga akan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya begini, Ibu. Kita ini orang Indonesia, lebih khususnya orang Ternate. Saya lahir di Ternate, ya. Saya tumbuh kembang di Ternate. Saya mencari uang di Ternate. Masa saya dengan jasanya Ternate sebanyak, tanah Ternate sebanyak itu, saya malah merusak tanah kecintaan ini, kan tidak logis seperti itu ya.
1: Betul.
2: Jadi harus ada rasa kesadaran bahwa tanah Indonesia ini ya, walaupun sekarang banyak terjadi yang sering kita lihat di media sosial bahwa mungkin korupsi di mana-mana, kemudian hukum yang tumpul ke bawah dan lain sebagainya itu, tapi itu tidak semerta-merta menurunkan rasa cinta kita kepada Indonesia.
1: Betul.
2: Kita harus tetap mencintai Indonesia, kita harus tetap menjaga negara kita ini ya. Kita harus terus memperjuangkan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita.
1: Okay.
2: Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, luar biasa. Dan terus di penghujung acara ya, Ibu Siti dan juga Ibu Wati, silakan Ibu Wati untuk closing statement-nya. Ibu Siti maksud saya, Ibu Siti dulu baru Ibu Wati. Ya.
0: Okay. Closing statement dari saya, cinta tanah air adalah aplikasi praktis dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di ranah sosial dan kebangsaan. Seseorang tidak bisa dikatakan taat sepenuhnya kepada Allah jika ia membiarkan tanah airnya rusak, terjajah atau terpecah belah. Sebaliknya, sikap nasionalisme seorang muslim yang benar dipandu oleh nilai-nilai ilahi demi kemaslahatan bersama, rahmatan lil alamin. Mari kita sama-sama menjaga Indonesia, kita mencintai Indonesia dengan dalil, dengan dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Baik. Luar biasa. Terima kasih closing statement-nya dari Ibu Siti. Silakan Ibu Wati closing statement-nya.
2: Oke, baik. Closing statement dari saya bahwa Bangsa yang kuat itu bukan hanya dibangun dari sumber daya alam dan teknologi yang canggih ya, tapi bagaimana sumber daya manusia yang memiliki karakter, integritas, tanggung jawab, dan cinta akan tanah air. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Luar biasa, waalaikumsalam ya. Closing statement dari Ibu Wati ya, sahabat budaya. Dan tentunya untuk malam hari ini tema kita menanamkan cinta tanah air, menumbuhkan ketaatan kepada Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih untuk kedua narasumber kita yang sudah memberikan penjelasan terkait dengan tema kita ya. Sekali lagi untuk Ibu Siti Mutia SPD MPD Sekretaris Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Ternate dan juga Ketua PW PGM Indonesia Maluku Utara. Terima kasih, syukur dofu. Dan juga Ibu Dr. Rahmawati Ramli SPD MPD Pengurus Fatayat Nahdlatul Ulama Maluku Utara Bidang Pengembangan Organisasi dan Pengkaderan. Juga terima kasih, syukur dofu ya.
2: Syukur
1: sudah
2: kembali,
1: berkontribusi kakak. Sudah memberikan penjelasan ya, sudah hadir di Perempat Ternate walaupun first time ya, pertama kali di sini, tapi luar biasa ya sahabat budaya. Dan tak lupa juga terang beri apresiasi juga ucapan terima kasih kepada Ibu Ramla yang sudah menghadirkan narasumber yang sangat hebat-hebat malam hari ini ya. Terima kasih, semoga Ibu Ramla sehat terus ya, dan juga
2: amin.
1: Kembali menghadirkan narasumber yang hebat-hebat juga sahabat budaya. Dan terima kasih untuk Muslimat Nahdlatul Ulama Maluku Utara bekerja sama dengan RRI Ternate ya, dengan Perempat Ternate dalam acara Basalam Bacarita Seputar Islam. Dan sahabat budaya, saya Tasnim pamit, sampai baku dapat lagi dengan Basalam edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabia Subaco. Joshua.

0: weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Apaan, Cup?
1: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
0: Tebakan apa lagi, Cup?
1: Yakin nih mau denger?
0: Kayaknya aku bisa jawab nih.
1: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
0: Siapa ya? Anjas marah.

0: Raha.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
3: ada
2: atau
3: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang sama.
4: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro.

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola salah.
3: Intermezzo.
4: Yohasi Wonopli Mekobabso. 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Santai Deng Lagu Perempat FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo, sahabat budaya. Torang aku dapat lagi di acara Sagu Santai Deng Lagu. Malam hari ini edisi Kamis 13 Agustus 2026 bersama dengan Tasnim ya. Satu jam ke depan sampai nanti di jam 11 malam, sahabat budaya. Selamat bergabung untuk Ngoni semua yang baru saja bergabung ya di siaran Perempat Ternate. Ngoni yang lagi mendengarkan di 95,1 FM, aplikasi RRI Digital dan juga di live streamingnya Perempat RRI Ternate. Selamat bergabung ya sahabat budaya. Semoga Ngoni semua malam hari ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya sahabat budaya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Tora mengajak sahabat budaya untuk bergabung ya. Inola bergabung sahabat budaya di 3126518 0821952666695. Sahabat budaya bisa bergabung di lewat WhatsApp ya. 0853-9853-3951 ya, sampai nanti di jam 11 malam. Sahabat budaya, terus hadirkan juga lagu-lagu hiburan tadi ya. Semoga bisa menghibur dorang semua malam hari ini ya, sahabat budaya. Dan selamat menjalankan aktivitasnya juga sahabat budaya malam hari ini. Semoga selalu dimudahkan dalam segala urusannya ya. Dan tentunya untuk para teman-teman panitia hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang masih eksis sampai saat ini ya, tetap semangat, tetap kuat ya, untuk turut memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya. Semoga Indonesia tetap jaya, tetap maju ya, dan pastinya Indonesia selalu diberikan pemimpin-pemimpin yang nantinya bisa memajukan, bisa membangun Indonesia yang lebih kuat ya, lebih sejahtera sahabat budaya, lebih maju dan bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya sahabat budaya. Ya sahabat budaya, oke. Untuk malam hari ini silakan yang mau bergabung bisa deringkan di 3126518 ya. Yang ada di luar Maluku Utara juga silakan bergabung di 0821952666695. Yang ada di Ternate ya sahabat budaya 0853-9853-3951. Dan sahabat budaya jangan lupa untuk menaikkan bendera merah putih ya, sebagai bentuk tanda cinta kita kepada bangsa Indonesia dan juga menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita sebagai penerus tentunya harus menjaga dan juga mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan hal-hal yang positif ya sahabat budaya. Baik, satu lagu spesial Tor hadirkan untuk Ngoni semua, Balas Dua Kali ya, dari Randy Da Silva featuring dengan Om Kobus dan Ariston FX sahabat budaya. Semoga bisa menghibur orang semua malam hari ini.

0: me ancan.
1: Sagu, santai deng lagu Pro 4 FM.

0: Sagu. Santai deng lagu Perempat FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai deng lagu Sahabat Budaya. Silakan yang mau bergabung di line telepon Sahabat Budaya deringkan di 3126518 ya. 08219526665. Di WhatsApp juga boleh Sahabat Budaya 0853 9853 3951, Sahabat Budaya. Ya, dan malam ini Sahabat Budaya sampai nanti di jam 11 malam ya. Jadi Sahabat Budaya silakan yang mau bergabung ya, deringkan di line telepon, juga bisa chat orang di WA juga boleh Sahabat Budaya. Semoga malam hari ini ngoni semua diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Dan Sahabat Budaya, lagu-lagu hiburan juga masih terhadirkan ya. Nanti di jam 11 ada musik malam Proampa dengan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk menemani waktu berserahat Sahabat Budaya dan juga waktu beraktivitasnya malam hari ini ya. Kalau yang bagian kerjanya operasional ya, seperti kami ini juga tidak mengenal jam istirahat ya. Nanti selesai kerja baru namanya selesai ya. Jadi Sahabat Budaya tetap semangat ya. Kalau operasional, teman-teman operasional tetap semangat dan tetap kuat ya dalam menjalankan aktivitasnya malam hari ini. Sahabat Budaya, Jatuh Cinta dari Rama Arif terhadirkan untuk kami semua. Dan Jatuh Cinta ya, Sahabat Budaya, cintanya Sahabat Budaya, Sahabat Budaya, cintanya Pro 4 Ternate begitu besar ya untuk Anda malam hari ini. Jatuh Cinta dari Rama Arif.

0: Ya, sahabat budaya jatuh cinta dari Rama Arif ya. Spesial untuk kalian semua malam hari ini. Dan pastinya Pro 4 tidak pernah luntur ya mencintai Anda, sahabat budaya. Ya, dan masih terima yang mau bergabung, silakan deringkan 3126518 ya. 082195266695 di line WhatsApp sahabat budaya 085398533951 ya. Silakan yang mau bergabung sampai nanti di jam 11 malam sahabat budaya. Ngoni juga bisa kirim pesan teks ya sahabat budaya di WhatsAppnya Perempat Ternate. Malam ini torang silaturahmi lagi di udara ya, untuk meramaikan kembali acara kesayangan torang bersama Sagu Santai Deng Lagu sahabat budaya. Oke, torang terima dulu yang bergabung malam hari ini, ada siapa dan di mana? Halo Sagu.
1: Ya, halo Sagu Kayoa.
0: Sagu Kayoa, Sagu Kasbi. Ya. Ini Pak Yasim.
1: Ya.
0: Oke, kabarnya bagaimana Pak Yasim? Ya. Kabar bagaimana?
1: Ya, seperti yang dulu-dulu saja.
0: Alhamdulillah. Walaupun Mbak hilang, tapi yang penting Pak Yasim sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Pak Yasim mau dengar lagu apa?
1: Lagu yang asosiatif terhadap.
0: Kau Yasim pilih saja, mau lagu apa?
1: Ya, lagu Eddie Kiltonga boleh.
0: Lagu siapa?
1: Tahu. Roma Irama kah, Eddie Kiltonga kah, lagu mama itu.
0: Roma Irama pilih lagu apa nih?
1: Ada kita lewat.
0: Lagu yang judul apa, Ko Yasim?
1: Ya, terserah sudah.
0: Roma Irama terserah ya?
1: Ya.
0: Oke, siap. Salam-salam dulu, silakan.
1: Ya, salam. Mengaku ini.
0: Tasnim.
1: Oh, Tasnim. Ya, salam buat Bung Rasli dan teman-teman yang bertugas di keempat malam ini. Mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Saya aman kembali dalam keadaan selamat dengan keluarga.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Terus karena ini sudah lama baru muncul di Pro 4 dan karena saya di radio Pro 4 sementara ada rusak begitu.
0: Siap.
1: Iya, ini baru saja lah.
0: Cabudos.
1: Salam buat yang biasa gabung-gabung tuh. Karena Mama Indah, Mama Indah itu kan di Pro 1 juga ada, Pro 4 juga ada. Mudah-mudahan ini malah mendengar dan sambut orang-orang baru begitu. Oke, salam buat dan semua-semua sudah.
0: Oke, siap.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sahabat budaya dari Pak Yasim yang ada di Mangga 2 ya. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Walaupun jarang-jarang mampir ke Pro 4, tapi tetap menjadi setianya Pro 4 Ternate ya. Pak Yasim luar biasa. Baik sahabat budaya di lain WhatsApp, ada Dika di Taliabu yang sudah bergabung.

0: gay. Ya, assalamualaikum, selamat malam Sagu. Apa kabar Kak Ato? Kak Atonya lagi di rumah. Ini dengan Tasnim ya. Baik. Ya, sahabat budaya, torang dengarkan dulu Begadang dari Romai Rama, lagu requestan dari Pak Yasim di Mangga 2. Semoga bisa terhibur malam hari ini dan tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu. Bisa kau dan aku jadi kita.
1: Sagu Santai Deng Lagu, Pro 4 FM.

0: lagu. Santai deng lagu Perempat FM.
1: Masih bersama dengan Tasnim di Sagu Santai deng lagu Sahabat Budaya sampai nanti di jam 11 malam ya. Terus hadirkan lagu requestan dari Ko Yasim ya, yang ada di Mangga 2 Sahabat Budaya. Semoga bisa terhibur ya Ko Yasim. Dan toran terima lagi yang bergabung malam hari ini, ada siapa dan di mana? Halo Sagu.
2: Halo Sagu, selamat malam. Assalamualaikum Bung Tasnim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Batam.
2: Iya betul.
1: Bang Ustaz Andi, sehat malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bung Tasnim juga demikian ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Gimana Bang Andi di Batam, suasana hari ulang tahun di kompleks?
2: Oh, lagi meriahnya gitu.
1: Ikut lomba apa Bang Andi?
2: Saya di tim ofisialnya aja.
1: Panitianya ya.
2: Makanya agak sibuk.
1: Oke deh kalau begitu Bang Andi. Mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu Mandar, judulnya Teluk Mandar.
1: Teluk Mandar.
2: Ya. Yeah.
1: Penyanyinya siapa Bang Andi?
2: Anggara itu.
1: Teluk Mandar ya?
2: Ya. Yeah.
1: Oke, okay, siap.
2: Ada ya?
1: Oke, okay, bentar kita searching dulu.
2: Dia kayak grup ada 3 orang tapi penyanyinya Anggara itu.
1: Oh, oke. Okay. Teluk
2: Mandar, ya betul. Teluk Mandar ya.
1: Teluk Mandar.
2: Iya.
1: Bukan Bayur ya?
2: Bukan.
1: Apalagi Teluk Jailolo, bukan lagi ya? ini versinya Anggara featuring dengan Talu Project.
2: Iya betul ya.
1: Oke, okay, siap. Salam dulu kalau begitu Bang Andi.
2: Ya, salamnya lagu ini untuk orang Mandar lah yang lagi monitor juga.
1: Oke, okay, siap.
2: Semoga terhibur, terus ada Mama Indah, ada Ko Ama, Ko Buce, Ko Ai, Ko Ipin, Bung Andi, Bung Otis, Pak Yasin juga, bunda-bunda di Manado semuanya, Pak Junaidi juga, Bunda Farida, Pak Widi, Benijo, dan semua-semuanya tanpa kecuali.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih, Bung Tasnim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Batam, Sahabat Budaya, ada Bang Andi di sana ya. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama dengan keluarga tercintanya. Ya, suasana hari ulang tahun di seluruh Indonesia tentunya meriah Sahabat Budaya. Apalagi di Kota Ternate ini juga sudah terlihat ya. Di berbagai kompleks di Kota Ternate sudah melaksanakan ya. Apalagi di Ake Gaale, tempatnya Mama Indah juga ya. Kemarin sempat juara juga ya Mama Indah dalam lomba masak ya. Oke, hebat ya kalau Mama Indah dengan masakannya Sahabat Budaya. Dan ada juga yang di bagian selatan juga saat ini lagi mempersiapkan untuk melaksanakan kegiatan hari ulang tahun ya, 17 Agustus Sahabat Budaya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, dan masih toran terima yang mau bergabung, silakan Sahabat Budaya diringkan di 3126518 ya, 08219526695. Di WhatsApp bisa chat terus request lagu, salam-salam juga boleh di 0853-9853-3951. Ya, Sahabat Budaya, turun dengarkan dulu Teluk Mandar dari Anggara featuring dengan Talu Project ya. Requestan dari Bang Andi di Jambi. Turun akan kembali sesaat lagi Sahabat Budaya, tetap bersama kami di Sagu Santai dan Lagu.
0: Sagu Santai dan Lagu Perempat FM.

0: Sagu. Santai deng lagu Perompat FM.
1: Ya, sahabat budaya, torang hadirkan lagu requestan dari Bang Andi di Batam ya, sahabat budaya, lagunya Teluk Mandar ya, spesialnya buat orang Mandar, sahabat budaya yang lagi monitor ya. Semoga terhibur ya malam hari ini orang Mandar ya, sahabat budaya dan Bang Andi juga. Semoga sehat selalu ya untuk keluarga tercintanya juga, sahabat budaya. Dan malam hari ini Toro masih terima yang bergabung, daringkan lagi di line telepon dan juga di WhatsApp ya. Dan Toro bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk dari Dika di Taliabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sagu. Apa kabar kata Asnim? Udah balik di perempat dari Dika di Taliabu. Request lagu dari Imam Fahreza, judulnya Sama Menahan Rindu. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang sehat walafiat ya, Bunda Ustazah, Ibu Natalia, Ibu Farida, Ibu Utri, sekeluarga di Maroke, Kakak Ayu Masohi, Bang Nasron, Bang Putra Tengah di Fakfak, Bang Ono, Bang Yasin, Bang Leo, Bang Arifin, Pak Widi, Pak Abdullah, dan semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Ya, buat kata Snim, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Sagu ya. Baik, dari Dika di Taliabu, sahabat budaya. Oke, judulnya Sama Menahan Rindu ya. Sama Menahan Rindu. Oke, dari Imam Fahreza. Oke, Imam Fahreza, jangan cuma menahan rindu ya. Kalau betul-betul langsung sahkan saja ya. Biar tidak lagi menahan rindu ya, karena menahan rindu itu sangat berat, sahabat budaya. Jadi kalau betul-betul cinta ya, langsung ke penghulu ya. Oke, daripada menahan rindu ya, sahabat budaya. Baik. Ya, dan masih toran terima, silakan yang mau bergabung bisa diringkan lagi sahabat budaya ya, di line telepon ataupun chat di WhatsApp-nya Perempat Ternate ya. Oke, toran hadirkan satu lagu dari Imam Fahreza, sahabat budaya, Sama Menahan Rindu ya, requestan dari Dika di Taliabu. Toran akan kembali tetap bersama kami di Sagu, santai dan lagu.
0: Sagu, santai dengan lagu Perempat FM.

0: Sagu. Santai deng lagu Perempat FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai deng lagu, sahabat budaya, terasa hadirkan lagu requestan dari Dika di Taliabu ya. Sahabat budaya, semoga bisa terhibur malam hari ini. Dan pastinya saat ini terasa di penghujung acara, sahabat budaya, syukur dofu yang sudah gabung malam hari ini. Semoga sehat selalu. Dan sahabat budaya sobat dengar juga, semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan juga kebahagiaan. Satu penelpon terakhir toran terima, sahabat budaya. Ya, halo Sagu. Ya, selamat malam Bunda Elf di Oh, Nona Fika di Manado ya. Oke. Sehat Nona Fika? Ya, baik. Nona Fika mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu Manado.
1: Judulnya apa?
2: Manada Penyemama Nganakmu Balau.
1: Lagunya siapa?
2: Penyemama Nganakmu Balau.
1: Janda mau balaing?
2: Iya.
1: Janda mau balaing. Oke, siap. Salam-salam dulu, silakan.
2: Ya, sama-sama. Ya, kakak ini sendah. Selamat bersendah. Tuhan selalu melindungi kakak. Salam, bapak yang lagi. Ya, aman. Salam sehat semuanya.
1: Ada lagunya, oke.
2: Terima kasih, selamat malam sekali.
1: Ya, sahabat budaya dari Nona Fika di Manado ya, sahabat budaya. Dan torang bacakan WhatsApp yang masuk ya. Satu WhatsApp ini dari Purnamasari di Sulawesi Barat. Assalamualaikum Kakak Tasnim, mau request lagunya Tenaruana. Kirim spesial buat Abang Andi di Batam, semoga sehat selalu. Makasih dari Purnamasari di Sulawesi Barat. Oke, dari Purnamasari nanti diputarkan lagunya di Musik Malam Rampai ya. Baik, lagu terakhir kita ada Koni Mamahit, Nyanda Mobalaing ya, dari requestan dari Nona Fika di Manado, sahabat budaya. Dan saya Tasnim pamit, sampai waktu dapat lagi dengan Sagu edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tabiyah subajo.
0: Sagu Santai deng lagu Perempat FM.

Raha. Sahabat budaya Tanah Suara, hadirkan lagu terakhir kita di Musik Malam Rampa, dan saat ini di pukul 23:59 waktu Indonesia Timur, orang harus akhiri kebersamaan kita di Kiraha Malam edisi hari ini. Saya Taslim pamit, sampai pukul berapa lagi dengan Kiraha Malam edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tabia subajo. Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program Mampet Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara bermani ruang beraktivitas Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini 14 Agustus 2026. Terimalah salam kebangsaan kita bersama sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Brobudur di Ternate Suara Budaya Kira kembali hadir menemani roningan Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Sabtu 2 bersama dengan saya Fazlur Rahman Ike Fajar kembali hadir menemani roningan Anda selama beberapa jam ke depan. Sabtu 2 terus saya hadirkan ragam informasi dan juga program untuk menemani roningan Anda di edisi pagi hari ini dari pukul 5 hingga menjelang pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu informasi akan terus hadirkan, salah satunya berikut ini. Sabtu 2 ya, terus hadirkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakanlah Haji Muhajir dengan Quran Surat Kaf ayat 31 hingga 45 untuk Anda.

Bleu.

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Anda ikuti kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 5.35 menit waktu Indonesia Timur, terang kembali hadirkan untuk program obrolan hikmah pagi di edisi pada hari ini 14 Agustus 2026 bersama dengan Ustazah Hajah Radia M. Ahladar SIP MPD yang sudah terhubung di ujung telepon kami. Assalamualaikum, selamat pagi.

0: Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya baik sahabat Durian, insya Allah topik obrolan untuk hikmah pagi kali ini yaitu mengenai menghindarkan diri dari berburuk sangka atau berprasangka buruk kepada orang lain. Mungkin bisa kita mulai Ustazah, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, kesehatan, keafiatan pada kita semua, diberikan waktu yang panjang, diberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat sesuatu yang menjadi ladang amal kita. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta atas keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Baik, itu kita pada hari ini adalah berburuk sangka kepada saudara, ya, kepada orang lain, ya. Ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat Allah berfirman, ya, inna ba'dazanni ismun, sesungguhnya sebagian dari sangka buruk itu adalah dosa, ya. Karena kadang-kadang kita terbawa emosi, terbawa apa sangkaan-sangkaan yang belum tentu orang lain itu buruk ya, seperti yang kita apa sangkakan, ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu, kita manusia ini kan hidup tidak mungkin hidup sendiri, kita harus makhluk sosial. Jadi ada hubungan antara satu dengan yang lain, hubungan sosial itu baik itu keluarga ataupun orang lain. Karena kita Islam itu mengajarkan bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya sesama mu'min itu adalah saudara. Ini Allah gariskan dalam surah Al-Hujurat, ya. Surah Al-Hujurat itu mengatur ketahanan hidup manusia bermasyarakat, berkeluarga, ya. Jadi kalau tema kita ini adalah menjaga atau jangan sampai berburuk sangka kepada orang lain, ya. Karena itu adalah dosa, ya, dosa. Walaupun bukan dosa besar, tapi dikatakan di situ inna ba'dazan ba'dazan, sebagian dari sangka buruk itu adalah dosa, ya. Ya, jadi mudah-mudahan kita terhindar seperti itu, menghindari hidup kita daripada sangkaan-sangkaan buruk pada orang lain. Karena dengan sangkaan buruk itu, ya, jalan kita menjadi pendek. Seharusnya kita harus baik dengan orang, tapi kita sudah belum apa-apa, kita sangka buruk aja. Kadang orang Ternate bilang teru muka, ya. Karena padahal belum tentu. Ya, saya kira sementara pengantar dari saya.
0: Baik Ustazah, tentunya juga kita selalu diajarkan, ya Ustazah, untuk memiliki sifat husnuzun atau selalu berprasangka baik. Tapi memang sekarang banyak kita lihat Ustazah, daripada berprasangka baik, orang-orang selalu menjustifikasi menilai orang-orang. Apalagi sekarang maraknya sosial media Ustazah, ini biasanya kita ngelihat postingan orang langsung mengatakan hal-hal yang tidak-tidak atau berprasangka buruk. Ini seperti apa Ustazah fenomenanya, apalagi dengan teknologi sekarang yang orang punya?
1: Iya, jadi teknologi itu kan tergantung dari kita, bagaimana cara menggunakan, apa positif ataupun negatif, ya. Yeah. Seharusnya kan kita bersyukur dengan adanya teknologi yang canggih, yeah. Ya, kita bisa pada saat waktu yang sama, bahkan di belahan dunia lain, kita bisa tahu perkembangan Iran misalnya, atau perkembangan di belahan dunia lain, kita bisa tahu dalam saat itu juga. Seharusnya ini kan menampal hal-hal positif, tergantung bagaimana kita menyikapi, ya. Apakah kita menyikapi dengan baik ataupun kita menyikapi dengan buruk. Terutama hal-hal internal, keluarga, ya, berorganisasi, ya. Jadi kalau dalam keluarga kita sudah sangka buruk, ya, maka hal-hal yang seharusnya menjadi hiburan hanya kan menjadi beban bagi kita, ya. Menjadi beban dalam pengertian, ya, karena belum apa-apa kita sudah jangan kasih dia jadi begini, dia itu terbaik misalnya, ya, dalam berorganisasi. Padahal belum tentu, sekali dia berbuat salah, jangan kita langsung mengcap dia bahwa dia itu apa buruk dan segala hal. Ya, tidak juga seperti itu, karena manusia itu kan berubah-ubah, ya. Kadang-kadang mungkin dia ada beban keluarga ya. Jadi mungkin begitu datang berorganisasi, datang ke pengajian, datang ke arisan, dia terbawa dengan masalah-masalah keluarga. Bisa saja mungkin berkata kasar atau bagaimana sikapnya. Seharusnya kan kita bijak ya, kita bijak. Bijak dalam mengambil satu keputusan ataupun yang langsung mengkarte orang ini tidak baik, kan tidak seperti itu juga. Karena sesungguhnya jangan kita melihat kesalahan orang lain ya, pepatah mengatakan semut di seberang kita bisa lihat, sementara saja di pelupuk mata tidak dilihat ya. Jadi manusia ini kan tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Yang sempurna hanya Allah dan Rasulnya. Jadi kita tetap saja punya kesalahan, punya kehilafan. Jadi kita menyikapi hal-hal yang datang ya. Harus kita bijak juga ya. Jangan boleh langsung percaya, tabayyun ya. Jadi tabayyun, tabayyun artinya introspeksi ya. Ini dulu tabayyun. Misalnya datang satu berita yang mungkin menjatuhkan kita ya. Nah ini kan jangan dulu kita percaya, tapi kita harus tabayyun dulu, periksa dulu kita tabayyun apakah ini benar atau salah. Karena mungkin juga orang lain iri hubungan baik kita dengan orang-orang, sementara dia sendiri tidak bisa menjalin hubungan baik. Nah kita baik dengan orang itu, dia mulai sudah ada tabiat-tabiat ada orang tertentu kan seperti itu. Kita bisa lihat orang terlalu akrab ini, dia akan mencari jalan bagaimana supaya orang itu putus misalnya ya. Itu yang kita wajib menghindari. Demikian.
0: Baik Ustazah, ada sahabat budaya pendengar kita yang bergabung Ustazah pagi hari ini dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fajar, selamat pagi. Salam untuk Ustazah. Salam untuk Ustazah Radia. Pagi hari ini Ustazah, saya ingin bertanya mengenai berprasangka. Saya sering melihat Ustazah fenomena-fenomena di sosial media. Sekarang hadir AI Ustazah. Ini jadi salah satu teknologi yang membuat orang yang menggunakan sosial media jadi serba bingung mana yang asli, mana yang AI. Dan ini Ustazah menimbulkan banyak prasangka. Apakah dalam Islam prasangka orang akan melihat satu berita atau satu hal yang diadakan, satu hal yang ada di sosial media, ini berpengaruh kepada iman dan takwa orang atau bagaimana, apalagi dengan fenomena AI Ustazah? Semoga pertanyaan saya dibacakan. Tertanda dari Ahmad. Baik.
1: Iya. Itulah fitnah akhir zaman ya, katakan bahwa kita tuh wajib, karena makin akhir zaman makin kesana makin banyak fitnah ya. Orang bikin AI itu kan kayak betul gitu ya, orang bicara semuanya persis ya, karena itu kecanggihan teknologi. Dan inilah yang Rasulullah SAW katakan ya, pada akhir zaman itu fitnah luar biasa ya. Jadi orang bersaudara bisa emblok ya, tidak mau lagi terang. Jadi kecanggihan teknologi ini juga kan kita sikapilah, kita ambil dia punya manfaatnya ya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh ya. Kadang-kadang orang pemimpin misalnya, orang bisa saja membuat AI itu seakan-akan itu benar ya, tapi belum tentu juga kan benar ya. Makanya kita bijak dalam hidup ini tidak boleh langsung. Makanya Al-Qur'an itu mengatakan kita tabayyun, fatabayyanu ya. Apabila datang satu berita kepada kamu, jangan langsung dipercaya. Al-Qur'an surah Al-Hujurat itu kasih tahu, tapi periksa ya kebenarannya itu ya. Karena itu sangat berbahaya. Kadang-kadang orang sudah berita-berita yang belum tentu benar itu orang langsung percaya ya, langsung mengambil satu sikap ya. Ya itu harus kita konfirmasi kembali ya, berita ini benar atau tidak, sehingga jangan orang menjadi korban ya. Korban kan kasihan ya, akhirnya hubungan kita baik tadinya gara-gara berita-berita seperti itu, akhirnya kita jadi putus hubungan. Sedangkan hubungan persaudaraan itu kan dikatakan irham fil ardi yarhamkum ma fis sama, hadis Rasul hadis Rasul tapi hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, irham ma fil ardi yarhamkum ma fis sama, sayangilah apa saja yang ada di bumi maka kalian akan disayang apa yang ada di langit ya. Itu jadi pintar-pintar kita menyikapi sosial media yang bisa saja kita orang menjadi korban ataupun siapa saja bisa jadi korban karena ulah seseorang yang seharusnya disikapi dengan baik untuk manfaat, tapi karena dia membuat atau dia menyampaikan satu berita yang bisa hubungan itu putus, persaudaraan itu putus, silaturahim itu putus. Jadi saya kira kita perlu untuk introspeksi diri kita masing-masing. Kalau berita itu masuk, kita jangan langsung percaya, tapi kita harus tabayun. Demikian.
0: Baik Ustazah, izin Ustazah pasakan lagi ada pertanyaan yang bergabung dari WhatsApp. Assalamualaikum Bung Fajar dan Ustazah Radia, selamat pagi untuk pendengar semua. Izin Ustazah dari Anti di Telia Bu Ustazah, saya ingin bertanya Ustazah sedikit di luar topik karena yang saya bergabung ini kalau tidak salah topiknya tentang prasangka. Ini mungkin di luar topiknya Bung Fajar, Ustazah izin untuk ditanyakan. Ustazah, saya punya permasalahan Ustazah. Saya punya utang piutang dengan keluarga A. Tapi keluarga A tersebut yang menghutangkan kepada saya adalah almarhum bapak dan ibunya. Bapak ibunya telah meninggal kurang lebih selama 1 bulan kemarin Ustazah. Saya memang selalu rutin membayar hutang tiap bulan karena sesuai perjanjian hutangnya seperti itu Ustazah. Kebetulan tersisa hanya 3 bulan lagi dan saya ingin melunasinya Ustazah. Tapi sayangnya sang suami istri tersebut telah meninggal dunia karena umur Ustazah. Saya ingin menghubungi langsung ke anaknya, tidak ada kontak, dan setahu saya kedua anaknya tidak tinggal lama di sini Ustazah karena keduanya kerja dan rantau di daerah luar. Apa yang harus saya lakukan Ustazah? Apakah menghubungi keluarga terdekat? Kalau sampai tidak dapat, apa yang harus saya lakukan dengan sisa utang saya kepada mereka Ustazah? Semoga dibacakan.
1: Ya, utang-utang itu memang wajib dilunasi. Betul, ya, ketika ya. Kita sudah mapan, kita sudah punya kemampuan. Tetapi ingin melunasi utang, tapi bagaimana cara? Keluarga juga tidak ada hubungan sama sekali dengan putus komunikasi dengan kita. Ya. Sementara yang orang tersebut yang memberikan pinjaman kepada kita sudah meninggal. Maka kita sedekahkan orang, sedekahkan ya, atas nama dia. Jadi hutangnya misalnya 1 juta misalnya, ya udah kita sedekahkan. Kalau ada masjid yang membangun ya, ada bangunan masjid atau madrasah ya, ya kita sedekahkan. Taruhlah utangnya itu misalnya 1 juta ya, kita berutang ke dia 1 juta ya. Makanya kita mungkin beli saja semen sesuai dengan harga utang kita ya, sehingga insya Allah itu lebih bermanfaat. Ya kadang-kadang dikasih di keluarga juga, keluarga juga kita tidak tahu. Ya, karena ahli waris kan, tapi kita tidak tahu. Tapi kalau memang kita tahu ya kita kasih ke dia. Tapi kalau kita tidak tahu ya sudah, lebih baik hal-hal seperti itu saja. Baik. Ya, ada bangunan-bangunan dikerjakan, apakah itu jalan raya yang kepentingan umum ya, bisa dinikmati atau bisa dipakai oleh orang lain, oleh masyarakat banyak, itu lebih bagus. Artinya selama masih terpakai, maka dalam itu kita sudah meninggal pun akan tetap mengalir pahalanya kepada kita. Demikian.
0: Baik Ustazah, izin Ustazah, ini satu pertanyaan lagi sebelum nanti orang menuju ke closing statement orang. Assalamualaikum Ustazah Radia, Ustazah saya ingin bertanya Ustazah mengenai perihal mengenai perihal waris Ustazah. Izin Bung Fajar atas namanya jangan dibacakan ya karena untuk privasi saya. Terima kasih. Baik Ustazah, pertanyaannya ini mengenai warisan Ustazah. Pertanyaannya ini tentang chatnya ada beberapa Ustazah, jadi kita bacakan pelan-pelan ya Ustazah, mohon maaf. Pertanyaannya Ustazah ini mengenai almarhum bapak saya. Dia punya rumah di kampung Ustazah yang saat ini ditempati oleh saudaranya. Yang tiba-tiba beberapa bulan lalu saya dengar bahwa rumah tersebut telah dijual, tapi setahu saya dan sepanjang saya mengetahui, tanah di lokasi rumah saya dan rumah saya tersebut atas nama almarhum bapak dan belum sempat diganti, dan sayangnya bapak tidak punya surat waris kepada anak-anaknya. Kebetulan saya bersaudara bersaudara 3 orang ustazah. Satu telah meninggal dunia dan tersisa saya dan adik perempuan saya ustazah. Permasalahan seperti ini harus kami sigapi seperti apa, karena kami dihubungi oleh pihak pemerintah setempat untuk mengkonfirmasi tentang ahli tanah dan juga warisan bapak, padahal kami sudah lama, saya dan keluarga sudah lama tinggal di luar kota.
1: Iya, namanya warisan itu kan kita harus urus ya, yang kita telantarkan, karena itu adalah kewajiban anak untuk bisa, karena warisan itu setelah orang tua meninggal itu kan tidak ada orang lain memiliki, apalagi kalau ada anak laki-laki ya. Kalau ada laki-laki, ada anak laki-laki, maka semuanya itu mahjub, artinya keluarga tidak lagi memperoleh apa-apa dari peninggalan ibu atau bapak ya. Kalau dia anak perempuan ya, mungkin setengah dia sesuai dengan Al-Qur'an, dikatakan dalam Al-Qur'an ada. Jadi karena hubungan anak laki-lakinya ada, ini anak laki-laki atau perempuan?
0: Yang bertanya laki-laki ustazah, dia punya adik perempuan. Ya. Satu orang sudah meninggal, 3 bersaudara ustazah.
1: 3 bersaudara, iya. Ya. Jadi berarti tanah atau harta ditinggalkan oleh orang tua itu saudara yang lain tidak dapat ya, karena ada anak laki-laki. Ya. Jadi dia bisa karena oleh rijal misru khabdil unsayyin, bagian laki-laki itu memperoleh 2 bagian perempuan. Jadi kalau misalnya 100 juta taruhlah, maka yang 100 ini dibagi 2, yang 50 yang laki-laki yang dapat, sementara yang 50 lagi perempuan, 2 anak perempuan itu bagi 2, berarti 2 orang perempuan 2 orang dapat 1 orang 25 juta sementara dia dapat 50 juta lalu seperti itu. Nah, sementara untuk yang lain tidak ada ya, untuk saudara untuk apa tidak ada ya, karena anaknya sendiri masih ada ya. Nah, kecuali anaknya itu harta itu berasal dari mana ya, apalagi yang ditinggalkan oleh orang tua itu bukan harta syirkah. Syirkah artinya kerjasama misalnya. Misalnya sebelum meninggal antara bapak dan saudara-saudara itu orang punya usaha ya. Maka setelah bapaknya meninggal, maka warisan itu harus dibagi ya. Bagi dulu antara saudara-saudaranya ya. Jadi karena usaha bersama, modal bersama, ya kita harus cari tahu dulu ya. Jadi kalau kita tidak tahu berarti kita datang ke apa, ke hakim ya, bagian kantor agama misalnya, ada faraid di sana kan, ada bagaimana cara-cara pembagian harta. Jadi kita harus konsultasi, karena jangan kita main-main. Apalagi laki-laki kadang-kadang menganggap dirinya, oh bapak sudah meninggal berarti saya harus kop semua. Tidak ada ya. Selama dia saudara perempuan ada ya, maka tetap saudara perempuannya itu dapat juga bagiannya walaupun kecil, walaupun cuma hanya separuh ya. Jadi dia dapat full misalnya, kalau 100 juta dia dapat 100 juta, sedangkan saya sudah perempuan itu dia dapat 50 juta. Nah, itu ada bagaimana hukum faraid itu sudah mengatur ya. Jadi kalau misalnya kita tidak paham, maka kita datang minta konsul dengan pemerintah beragama, di sana ada bagaimana cara pembagian harta. Dan supaya kita jangan sampai hak orang lain kita orang makan ya, itu menjadi tanggung jawab sampai akhirat nanti. Demikian.
0: Baik ustazah, waktu kita memang tidak panjang lagi ustazah, waktu kita tinggal 5 menit kurang lebih ustazah, mungkin kita bisa langsung ke penutup kita pada obrolan kali ini. Silakan ustazah.
1: Iya baik. Iya. Banyak harta ini kadang-kadang harta peninggalan ini bisa menjadi masalah ya, jadi bagi keluarga ditinggal ya. Makanya kalau ada warisan yang ditinggalkan oleh orang tua, jadi arti harta kekayaan itu baik itu berupa uang cash ya, ataupun berupa tanah, berupa benda yang tidak bergerak ya, itu semua adalah menjadi warisan. Ketika dia sudah meninggal berarti itu sudah menjadi warisan. Apakah warisan itu dari kedua orang tua atau dari ibunya ya, maka itu tetap harus segera mungkin harus diselesaikan. Tidak boleh ditinggal berlarut-larut, karena makin lama makin kacau ya. Jadi begitu meninggal kita kumpul saksi-saksi ahli warisnya, kita bagi sekecil apapun dibagi sesuai dengan apa hukum yang berlaku atau riba misalnya. Sekarang misalnya satu kintal ya, kintal ini mau dibagi juga kecil sedikit, jadi bagaimana cara, ya udah kita jual saja misalnya. Jadi sepakat dari ahli waris jual saja, nanti bagi dia punya hasil uang penjualan itu baru dibagi. Nah, itu tadi laki-laki dapat satu full, perempuan dapat setengah, itu yang hukum. Ya, ini secara harfiahnya itu kita harus tahu. Jadi daripada itu tanah sedikit mau dipotong-potong dapat satu orang satu meter kan tidak mungkin. Jadi mendingan jual. Kalau kita tanya dulu sebelum keluar itu, tanya dulu buat saudara di antara kita orang siapa yang mau beli, ya kan? Lebih bagus ya. Jadi siapa mau beliin, kita mau jual setakat orang jual misalnya tanah ini 100 juta misalnya. Ya sudah, antara itu saudara saya mau beli, ada lebih baik supaya tidak usah keluar maksudnya. Tidak usah orang lain yang beli. Kalau seperti itu kan lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya antara saudara tidak ada satupun yang misalnya untuk mau beli dengan harga 100 juta misalnya atau 50 juta, itu antara mampu beli seperti itu. Ya sudah, kalau itu kita sepakat jual ke orang lain. Nanti uangnya ini baru kita bagi. Laki-laki full setengah, perempuan, laki-laki full satu, perempuan setengah. Ya, ya tinggal itu kalkulator pajalang saja bagaimana cara membaginya. Saya kira demikian.
0: Baik Ustazah, tentunya dengan obrolan ini ya, di topik yang sudah terhadirkan sahabat dulu ya, sekaligus penutup dari Ustazah Radia tadi, ini menjadi penutup obrolan Hikmah Pagi edisi hari ini 14 Agustus 2026, dengan topik obrolan menghindarkan diri dari prasangka buruk pada orang lain. Dan juga terharapkan sahabat dulu ya, semoga topik obrolan yang sudah terhadirkan di Hikmah Pagi kali ini bisa tentunya untuk menambah keimanan kita dalam beribadah kepada Allah, menambah ketakwaan dan menambah ilmu kepada kita semua yang mendengarkan di pagi hari ini. Terucapkan terima kasih untuk Ustazah Radia sudah berkenan untuk bergabung di pagi hari ini. Insyaallah ilmunya selalu bisa orang gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan orang, khususnya dalam beragama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam sahabat budaya, saya Fazlur Rahman mengakhiri obrolan Hikmah Pagi. Nantikan di pukul 6 akan orang ajak Anda untuk ikuti program siaran Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Ternate. Akhirul kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini, berikut kami sampaikan topik utama. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan pemerintah mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada tahun ini. BMKG memprediksi musim kemarau di Maluku Utara berlangsung hingga Oktober. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026, bersama saya, Roni. Saudara Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni menyatakan, pemerintah mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada tahun ini. Kewaspadaan tersebut menyusul laporan BMKG yang memperkirakan fenomena El Nino pada bulan Agustus hingga Oktober sangat kuat. Menhut Raja Antoni mengatakan kondisi El Nino tahun ini perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Menurutnya, kekuatan El Nino yang diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada tahun 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Menurut Raja Antoni, mengingatkan dampak karhutla pada 2015 yang tidak hanya menyebabkan kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Saat ini sekitar 2,6 juta hektar hutan dan lahan terbakar. Kondisi tersebut bahkan berdampak pada operasional bandara, aktivitas perdagangan, pusat perbelanjaan, sekolah, hingga layanan kesehatan. Oleh karena itu, ia menghimbau agar semua pihak mengantisipasi El Nino Godzilla agar tidak berdampak seperti tahun 2015. Menhut juga mengingatkan masyarakat maupun korporasi agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dia menegaskan setiap pelanggaran yang akan ditindak selalu melalui proses hukum. Tidak hanya itu, Raja Antoni menekankan bahwa kebakaran dapat bermula dari hal sederhana seperti membuang puntung rokok sembarangan. Hal yang sama disampaikan Menko Polhukam Jamari Saniago. Menurutnya, pemerintah mewaspadai ancaman El Nino kuat yang diperkirakan berlangsung hingga awal September atau awal Oktober. Ia mengatakan kondisi cuaca tersebut membuat pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi meluasnya karhutla. Menurutnya, El Nino kuat dapat menyebabkan kekeringan dan membuat lahan lebih mudah terbakar. Kita berpindah ke informasi lain, BMKG memprediksi musim kemarau di Maluku Utara bakal berlangsung hingga Oktober. Untuk itu, masyarakat diingatkan untuk selalu waspada menghadapi ancaman kekeringan dan potensi kebakaran. Berikut laporan Davi Baba.
1: BMKG memprediksi musim kemarau di Maluku Utara masih akan berlangsung hingga Oktober 2026. Kondisi ini menyebabkan curah hujan di sejumlah wilayah menjadi sangat rendah dan meningkatkan potensi kekeringan. Koordinator BMKG Maluku Utara, Desindra Dedi Kurniawan, mengatakan, kondisi kemarau tahun ini diperkuat oleh fenomena El Nino yang turut mengurangi pasokan uap air di wilayah Indonesia termasuk di Maluku Utara. Kondisi tersebut membuat periode kemarau berpotensi lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menyebabkan kekeringan secara meteorologis, yakni kekeringan yang terjadi akibat rendahnya curah hujan dalam periode tertentu. Dampak kekeringan terutama perlu diwaspadai pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air.
2: Nah, pada saat kita musim kemarau ditambah juga adanya fenomena El Nino, maka ini kekeringannya menjadi lebih besar daripada atau kekeringannya lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari pantauan dari BMKG bisa kami sampaikan bahwa sampai saat ini sudah banyak wilayah-wilayah Maluku Utara ini yang hari tanpa hujan itu sudah masuk kategori very long atau sangat panjang. Artinya dari pantauan kami sudah lebih dari 31 hari Maluku Utara ini tidak mendapatkan setetes hujan pun. Perlu diwaspadai bagi masyarakat Maluku Utara ketika kita tidak mendapatkan mendapatkan hujan sama sekali lebih dari sebulan, bahkan ini sudah ada yang mendekati 2 bulan, karena pada saat ini di saat musim kemarau itu kan tidak ada hujan, kondisi angin juga kencang, sehingga ketika ada percikan api sedikit maka ini akan menjadi titik hotspot dan bisa menyebabkan fire.
1: Desindra mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan apabila kondisi tanpa hujan berlangsung lebih dari 1 bulan. Bahkan di sejumlah wilayah terdapat periode tanpa hujan yang telah mendekati 2 bulan sehingga kondisi permukaan tanah, ranting, daun, dan semak-semak menjadi sangat kering. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, terutama ketika disertai angin yang cukup kencang. Percikan api kecil sekalipun dapat dengan cepat memicu kebakaran dan menyebabkan api meluas ke wilayah sekitarnya.
2: Spot atau kebakaran yang real. Makanya kami menghimbau kepada masyarakat Maluku Utara untuk berhati-hati, khususnya masyarakat yang beraktivitas di ladang atau pertanian, untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kemudian juga masyarakat yang beraktivitas di daerah-daerah semak-semak atau pemukiman yang rawan kebakaran, itu berhati-hati terkait dengan misalkan para perokok itu tidak kemudian membuang puntung rokok sembarangan, karena ketika puntung rokok dibuang di semak-semak itu akan menjadi titik api dan akan cepat sekali menyebar ketika angin yang bertiup cukup kencang.
1: BMKG menegaskan kewaspadaan masyarakat perlu ditingkatkan selama periode puncak musim kemarau. Selain mengantisipasi dampak kekeringan terhadap aktivitas pertanian dan ketersediaan air, masyarakat juga perlu mencegah potensi kebakaran yang dapat membahayakan keselamatan dan lingkungan. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara menyebutkan sekitar 252 ribu hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial. Berikut laporan Sakir Saleh.
3: Sudah 252 ribu hektar sudah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat.
4: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Basuni Tahir mengatakan sekitar 252 ribu hektar kawasan hutan di Maluku Utara telah diberikan akses legal pengelolaan kepada masyarakat. Menurut Basuni, pembukaan akses tersebut diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang telah memperoleh izin pengelolaan hutan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dari potensi sumber daya hutan.
3: Maluku Utara saat ini kita memiliki kurang lebih 2.480.000 hektar. Nah, 2.480.000 hektar ini sudah 252.000 hektar sudah diberikan akses pengelolaannya kepada masyarakat lewat persetujuan sosial.
4: Menurutnya terdapat sejumlah komoditas yang berpotensi dikembangkan, salah satunya alpukat. Dalam waktu dekat pihaknya akan membuat pilot project sekolah lapang di Togafo, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Sementara itu kelompok masyarakat Udin mengatakan dirinya bersama kelompoknya sangat tertarik untuk mengembangkan konsep pengelolaan dan pengembangan agroforestry. Kedepan lahan tersebut akan dikembangkan menjadi perkebunan hortikultura guna menunjang kebutuhan komoditas di Kota Ternate.
5: Dari kami, kelompok tani yang ada di Kota Ternate, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah yang telah melakukan program ini, di mana program ini juga dapat menunjang hasil komoditi Kota Ternate yang selama ini kita tahu tergantung dari daerah lain seperti Manado. Mudah-mudahan dengan adanya program ini, kita sebagai petani Kota Ternate bisa menunjang kebutuhan masyarakat terkait dengan komoditi ini.
4: Udin berharap kolaborasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan pemanfaatan hutan yang ada di wilayah Provinsi Maluku Utara. Reporter Syakir Saleh melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, menjelang hari ulang tahun HUT RI, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Pemkab Kepulauan Sula melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan buah di kawasan trotoar dan taman kota Senana. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
6: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Pemkab Kepulauan Sula melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan buah di kawasan trotoar dan taman kota Senana. Penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Satpol PP Budi Manduwila serta Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Sula Irma Lanahu dan sejumlah personilnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban, kebersihan, serta keindahan kawasan Taman Kota Sanana, yang di mana sejumlah pedagang sebelumnya telah diberikan imbauan agar tidak menjadikan kawasan taman sebagai tempat berjualan secara permanen, termasuk mendirikan tenda maupun menyimpan stok dagangan di lokasi tersebut. Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau, Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Sula, Irma Lanahu, mengatakan pihaknya telah memberikan pemberitahuan kepada pedagang sejak lebih dari satu bulan agar membongkar sendiri tenda maupun tempat berjualan yang dibangun di kawasan taman. Ia menegaskan, pada prinsipnya tidak melarang para pedagang mencari nafkah di kawasan taman. Namun, aktivitas pedagang harus dilakukan secara tertib dan tidak menetap dengan mendirikan bangunan atau tenda permanen.
7: Pemberitahuan sudah sekitar 2 bulan lebih. Penertiban bahwa kalau ada buah yang turun, stoknya jangan simpan di sini. Nah, terus berjalan beberapa waktu, saya lihat tidak diindahkan. Cuman karena saya berpikir orang punya pencaharian kan, baru satu penjual, akhirnya dia merembes sampai beberapa penjual. Terus sampai menjelang, sampai dorong pasang penti. Saya bilang, kalau mau untuk menjual di taman, tidak boleh duduk menjual begini. Harus pakai gerobak, atau harus ada gerobak atau wadah yang bisa pindah atau bisa pakai. Selesai menjual, selesai. Malamnya dia bersih.
6: Menurutnya PKL buah masih diperbolehkan berjualan di kawasan tersebut dengan menggunakan sarana yang bersifat mobile seperti gerobak, sehingga tidak mengganggu fungsi taman dan fasilitas umum dan lainnya. Selain persoalan ketertiban, para pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan. Setiap pedagang diwajibkan membersihkan kembali lokasi setelah selesai berjualan agar kawasan Taman Kota Sanana tetap bersih dan tertata. Sementara itu, penertiban PKL juga menjadi bagian dari penataan kawasan trotoar menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.
7: Saya harapkan bahwa kalau untuk penjualan di depan taman itu bukan merusak keindahan taman, maksudnya bukan kebersihannya. Terus fungsinya kan tidak ada itu untuk di depan taman untuk menjual. Cuma kalau untuk mobile, kecuali ya mobile atau gerobak-gerobak bisa.
6: Untuk itu Irma berharap setelah dilakukan penertiban, para pedagang dapat memahami dan mematuhi ketentuan yang telah disampaikan pemerintah daerah. Keberadaan PKL tetap dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat selama dilakukan dengan memperhatikan ketertiban dan fungsi ruang publik. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Roni, teknik montasi Ariandi Upara, des editor Davi Baba mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sahabat Durian, dimanapun Anda berada, masih menemani Roni dengan Anda di edisi pagi hari ini. Baru saja tadi Sahabat Durian dengarkan program Warta Berita Pagi bersama dengan rekan Roni dari Pro 1 RRI Ternate. Pagi hari ini pukul 6:27 waktu Indonesia Timur, Fajar masih menemani Roni dengan Anda di Jumat pagi edisi hari ini 14 Agustus 2026. Pilihan lagu informasi siap terus hadirkan untuk menemani ruang dengar Sahabat Budaya di pagi hari ini. Salah satunya ya, yang selalu terus ingatkan Sahabat Budaya, jangan lupa sebelum mulai untuk beraktivitas, apalagi untuk orang adik-adik ya, yang mau pergi sekolah, yang mau pergi ke berbagai kepengurusannya hari ini, mungkin ada yang mau ke kampus juga hari ini ya, jangan lupa untuk persiapkan segala hal ya, apalagi masih di awal pagi ini, masih pukul 6 lebih, baru setengah 7 ya, jadi kasih siap semua barang-barang dulu. Jangan lupa makan pagi kalau masih sempat ya. Kalau tak sempat bawa sudah bakal dari rumah, karena indis ekonomi ya, dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, memang bekal tuh selalu jadi penyelamat. Supaya tak ada jajan-jajan sembarangan di luar, orang harus selalu bawa bekal. Bekal tuh penting untuk bisa tambah orang tenaga, bisa juga untuk hemat ya sahabat, jadi supaya tak pusing-pusing lagi berpikir mau beli makanan apa pagi-pagi. Menemani Sahabat Budaya Peruang Badengar ya, selagi mempersiapkan segala rutinitasnya sebelum berangkat menuju ke tempat aktivitasnya, Tora masih akan hadirkan pilihan lagu untuk batang bang Sahabat Budaya di awal pagi ini, jadi jangan dulu ganti frekuensi.

bertiup-tiup dari timur, angin bertiup dari barat, angin bertiup dari selatan. Bendera terus berkibar merah dan putih. Alhamdulillah hari ini ubas baku dapat lagi orang semua di kampung-kampung, ya, orang di Halmahera Timur dan di Halmahera Tengah. Alhamdulillah sebagai umat yang beragama, marilah

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: sebelum datangnya kemerdekaan, yang mana dengan itu kita akan lebih khusyuk, kita lebih positif dalam melaksanakan semua kegiatan.
1: Oke, sudah selesai Tong Kupas ini dulu, karena ini pertanyaan sebanyak masuk. Setoran sudah 13 menit, ya, setoran sudah lewat 13 menit. Ini pertanyaan sudah masuk Ibu Dokter. Perlu kita kupas bersama.
0: Saya.
1: Ya, dengar baik-baik, mau di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Jakarta Timur, ya, mau juga pada dengar baik-baik. Ya, dan orang semua pendengar di Maluku Utara, ya, untuk pendengar ini banyak. Pertanyaan, saya Ramla dari Kayo.
2: Dan sahabat dari dimanapun Anda berada, masih menemani Roniger Anda di pukul 6:45 waktu Indonesia Timur. Pagi hari ini Fajar masih menemani Roniger Anda, sahabat budaya. Tadi Terong sudah bilang mengenai persiapan ya di pagi hari. Memang betul, kalau Terong baru mulai segala kegiatan tuh ada bagusnya Terong persiapan dulu ya sahabat budaya. Bersiap-siap mulai segala macam kegiatan dengan persiapan yang matang terlebih dahulu. Kalau semua sosial baru tuh Terong mulai untuk beraktivitas. Apalagi kalau sahabat budaya misalnya hari ini punya banyak kegiatan, harus ya persiapkan segala hal dengan baik supaya nantinya ketika berkegiatan, beraktivitas tuh terada yang ketinggalan atau terada yang kurang-kurang sahabat budaya. Ada bagusnya juga sahabat budaya selalu bikin to-do list ya, atau hal-hal apa saja yang harus diprioritaskan untuk dilakukan. To-do list ini penting sahabat budaya supaya pastinya menjaga agar ngoni kegiatan tuh teratur dengan baik, terencana dengan baik, terkurang satu apapun juga. Nah, buat teman sahabat budaya peruang pendengar juga, Troma saya akan hadirkan pilihan lagu-lagu juga. Jadi jangan dulu ganti frekuensi. Berikut ada Yohan dengan Maluku Kira, Negeri yang Indah, spesial untuk sahabat budaya.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat budaya, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pagi hari ini. Informasi Habar Kiraha torang awali sahabat delapan informasi lokal, di mana BI Maluku Utara dorong pariwisata hijau berbasis kris. Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Maluku Utara menggelar Kris Green Tourism Day 2026 di Pantai Wisata Baru Madu, Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Pekan Kris Nasional atau PKN 2026 tersebut mengangkat upaya pelestarian lingkungan pesisir sekaligus mendorong penerapan digitalisasi dalam pengembangan sektor pariwisata. Acara dibuka oleh staf ahli Gubernur Maluku Utara Nur Laila dan turut dihadiri Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Utara serta Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Maluku Utara. Rangkaian kegiatan ini diawali dengan aksi membersihkan kawasan pesisir di Dusun Baru Madu. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut. Beralih sahabat delapan informasi lokal, kita menuju ke delapan informasi nasional, di mana Kemendag bagikan hadiah gawai bagi UMKM lokal kreatif. Kementerian Perdagangan membagikan gawai pintar kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan motivasi serta kualitas produk niaga milik wira usahawan dalam ekosistem digital nasional. Kegiatan edukasi interaktif tersebut dikemas dalam rangkaian peluncuran program akselerasi pemasaran produk lokal Nusantara. Sosialisasi kebijakan terbaru tersebut resmi berlangsung secara tertib di kawasan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Menteri Perdagangan Budi Santoso menggunakan pendekatan unik untuk memicu semangat juang para pedagang lokal, di mana tantangan untuk menjawab kuis wawasan umum tersebut digelar pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Selamat pagi sahabat, berita pada pukul 7:05 waktu Indonesia Timur. Turun kembali hadirkan untuk informasi harga pangan di wilayah kota Ternate. Informasi harga pangan kita awali dari laman informasi untuk komoditas beras yang berkisar di harga Rp17.650. Untuk komoditas daging ayam di harga Rp44.250 dan daging sapi di harga Rp150.000. Untuk telur ayam di harga Rp41.550 dan bawang merah di harga Rp62.500. Bawang putih masih di harga yang sama Rp62.500 dan cabai merah di harga Rp43.750. Cabai rawit di harga Rp70.000 dan minyak goreng di harga Rp24.000. Sedangkan untuk gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan. Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: juga ada bea cukai yang menyita sekitar 64.000 batang rokok ilegal. Nah, itu dia. Nanti kita turunkan juga informasi olahraga untuk Anda dari portal rri.co.id seperti apa. Ada informasi ekonominya.
1: 95,1 FM Rombak Ternate. Suara Budaya Kiraha.
2: Dan sahabat budaya masih menemani Rodengar Nguni semua di pagi hari ini pukul 7:23 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Watamang sahabat budaya peruang dengar pagi hari ini di Jumat pagi yang terlihat dari depan kantor RRI Ternate. Ini sudah mulai ramai ya di seputaran Jalan Sultan Heru nomor 2 Ternate. Terus juga informasikan juga sahabat budaya di sekitaran area lapangan Salero sahabat budaya. Ini juga sudah mulai dilakukan penutupan bagian jalan khususnya di jalan utama depan Kesultanan Ternate ya, sahabat itu sudah dipasangi tenda. Jadi tentunya untuk sahabat budaya mau beraktivitas dan akan melalui jalanan seputaran lapangan Ngarah Lama Salero, ini tolong informasikan untuk agar mencari rute alternatif yang lainnya. Bisa memutar ya, tapi ini biasanya sering terjadi penumpukan arus kendaraan ya di area bagian pantai ya, atau bagian timur dari lapangan Ramo Salero atau sebelah Kalao. Sebelah Kalao tuh biasanya dia agak ramai, agak macet. Jadi sahabat budaya mungkin bisa memilih alternatif jalur lain ya. Bisa lewat jalur belakang RRI atau jalan darah. Kalau orang Ternate biasa bilang jalan darah. Hati-hati selalu dalam berkendara ya. Usahakan sahabat budaya ya, agar perhatikan fokusnya. Jangan gunakan gawai, jangan dulu bermain HP pas ada bawa kendaraan. Khususnya yang bawa kendaraan beroda 4 dan beroda 2. Tolong juga informasikan sahabat budaya pilihan informasi-informasi lain. Ada rekomendasi menu sarapan pagi akan tolong hadirkan sesaat lagi. Jadi jangan dulu ganti frekuensi. Tetap ada dengar orang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kiraha.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

persatuan dan kekompakan antara warga sejalan dengan semangat bagaimana kebangsaan yang ingin dirayakan bersama. Lebih dari sekedar tradisi turun-temurun, ketentuan mengenai bendera merah putih ternyata juga diatur secara resmi loh ya, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera. Makassar.

0: rahat.
1: Kita berbagi informasi kembali, pendengar. Perum Bulog Kantor Cabang Ternate menyalurkan bantuan pangan beras perdana kepada masyarakat. Nah, penyaluran perdana langsung di gudang.
2: Dan sahabat Detro masih hadir lagi menemani ruang pendengar sahabat Detro semua. Dan edisi kali ini ya, Detro bisa hadirkan untuk ragam informasi-informasi lainnya. Salah satunya untuk menu rekomendasi sarapan pagi. Jam 7 mendekati jam 8 sahabat budaya, di pukul 7.42 ya tepatnya. Ini Detro sarankan sekali sahabat budaya, ada beberapa menu-menu makanan pagi yang praktis ya. Yang misalnya kalau sahabat budaya mau cari dalam perjalanan menuju ke kantor atau tempat beraktivitas juga bisa basinggah Bali. Yang pertama sahabat budaya sudah pasti bubur ayam ya, banyak di kota Ternate, rasanya juga enak-enak, ada ciri khasnya masing-masing ya. Bisa juga dibuat di rumah ya, bubur ditambah dengan suiran ayam bisa jadi rekomendasi yang cocok sahabat Durya untuk disantap ya pada pagi hari sebelum sahabat Durya memulai untuk melakukan berbagai aktivitas. Sahabat Durya juga betul-betul rekomendasikan untuk mengkonsumsi nasi kuning pagi-pagi. Nasi kuning selalu jadi jawaban sahabat Durya karena tak ada menu yang lebih familiar dengan warga kota Ternate selain nasi kuning pagi-pagi. Pastinya juga kalau misalnya tak ada waktu mau Bali, tak ada waktu berantri, ya sudah goreng telur ya, makan sama nasi, boleh tambah kecap sedikit. Itu juga bisa jadi rekomendasi yang cocok, praktis, dan pastinya bisa memenuhi kebutuhan sahabat budaya di awal pagi ini. Nah, selain dari rekomendasi tadi sahabat budaya, kita punya beberapa lagu juga yang torang siap hadirkan dulu buat amang sahabat budaya peruang perjalanan di pagi hari ini. Ada Mesia dari Valdi Kulape, lagunya siap torang hadirkan untuk menemani ruang berdengar sahabat budaya.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.
4: Yeah.

0: asisten rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib khususnya.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat Radio Bogor 8 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha kali ini. Di mana sahabat berikut terang hadirkan informasi dari awali dari laman informasi lokal di mana Polres Halmahera Selatan serahkan 2 tersangka tambang ilegal. Unit 2 Tipiter Satreskrim Polres Halmahera Selatan melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 kepada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan Kamis 13 Agustus 2026. Penyerahan tersebut merupakan bagian dari proses hukum atas perkara dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin yang terjadi di Desa Anggai, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. 2 tersangka yang diserahkan masing-masing berinisial AR 43 tahun dan AHI 46 tahun. Keduanya diserahkan bersama dengan sejumlah barang bukti setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap untuk selanjutnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beralih sahur dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana pemerintah sediakan program kredit usaha untuk kelompok perempuan prasejahtera. Menko Perekonomian Erlangga Hartanto menerbitkan peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Permenko nomor 7 tahun 2026 di mana Permenko tersebut mengatur tentang pedoman pelaksanaan kredit perempuan prasejahtera. Hal ini disampaikan oleh Menko Erlangga dalam keterangan kepada rri.co.id Kamis 13 Agustus 2026. Selain bagi Menko Perekonomian, ia juga merupakan komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam Permenko yang ditandatanganinya secara detail mengatur skema penyaluran KPPS. Skema itu memberikan plafon kredit hingga 15 juta per akad tanpa persyaratan anggunan tambahan. Kredit ini diperuntukkan bagi perempuan dari keluarga prasejahtera yang sedang berusaha maupun akan memulai usaha. Sabar informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nanti kita berkiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: pun tak terhindarkan. Ruang hearing yang sebelumnya berlangsung tenang, ini berubah menjadi tegang.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

siapa untuk punya harapan untuk mencintai tanah airku. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sesungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati

bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu perjuangan juga kami hadirkan pagi ini untuk Anda. Menjelang nanti di tanggal 17 Agustus ya, tepatnya hari Senin, ada HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, di tahun ini yaitu mengangkat tema mengenai Indonesia berdaulat.

0: jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
1: Kamu bisa beli yang baru lebih bagus, kenapa malah ambil barang bekas?
0: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi loh, dan nambahin sampah dan polusi dari barang-barang yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue nggak kepikiran sih. Ah!
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
3: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
4: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
5: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
6: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
1: Program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Ternyata sudah pukul 8:47 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih bersama di Ternate pagi ini ya, dan dialog Ternate pagi ini sepertinya coba kita lihat dulu apakah nanti akan dimulai sebentar nih, apakah kita bagi informasi dulu ya sambil menunggu begitu ya. Nah, salah satu dialog pagi ini yang kita angkat mengenai ancaman kekeringan dan mitigasi pemerintah.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat dunia dimanapun Anda berada, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tolong kembali hadirkan untuk informasi di edisi Habar Kiraha pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Informasi pertama, sahabat dunia, tolong hadirkan dalam informasi lokal di mana Lapas Labuha hadirkan lomba keagamaan sambut HUT RI. Dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Labuha menggelar sejumlah perlombaan bernuansa keagamaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Perlombaan yang dilaksanakan meliputi hafalan surat-surat pendek, ceramah keagamaan, dan juga azan. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk pembinaan kepribadian sekaligus wadah bagi warga binaan untuk menyalurkan kemampuan dan meningkatkan kepercayaan diri. Para peserta mengikuti perlombaan dengan antusias dan juga berusaha untuk memberikan penampilan terbaik di hadapan dewan juri. Pada lomba hafalan surat pendek, peserta dinilai berdasarkan kelancaran, ketepatan hafalan. Sementara untuk lomba azan menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan keberanian, kemampuan vokal, dan penghayatan dalam mengumandangkan azan. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional. Jelang sidang tahunan MPR, kawasan Gedung Nusantara disterilkan. Kawasan Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta mulai disterilkan menjelang agenda sidang kenegaraan. Pengaturan akses kawasan dilakukan untuk mendukung kelancaran sidang tahunan MPR RI di sidang bersama DPR dan juga DPD. Sahabat dunia, di mana sidang sendiri akan dilaksanakan di Jakarta pada 14 Agustus 2026. Agenda tersebut menjadi rangkaian penting menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapan teknis terus dilakukan untuk memastikan seluruh agenda berlangsung aman, tertib, dan lancar. Pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama tersebut, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan. Presiden juga akan menyampaikan berbagai capaian pembangunan pemerintah dalam rangkaian agenda tersebut. Sementara itu, untuk rapat paripurna DPR RI dijadwalkan akan berlangsung pada siang hari dengan agenda penyampaian RAPBN 2027. Presiden juga akan menyampaikan pengantar pemerintah terhadap RUU RAPBN 2027 berserta nota keuangan. Beralih sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.